0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari anyaman gegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: pasukan segar Sabah FM.
1: Okey, kopi bola pagi untuk hari ini kita kongsikan. Apa yang kita kongsikan ni, Rafiq?
2: Sudah pastinya tumpuan kita untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kita cerita sedikit mengenai perlawanan tadi pagi pukul 5 pagi tadi kan. Perancis menentang Sweden tu, di mana Kylian Mbappe meledak 2 gol ketika Perancis menewaskan Sweden 3-0 dalam saingan pusingan 32 terbaik Piala Dunia bagi mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik bertemu Paraguay nanti.
1: Nah, 16 kita semakin berdebar sebab tidak lama lagi menuju ke final. Dan dalam perlawanan yang berlangsung di stadium tadi MetLife New Jersey, disaksikan lebih 80,000 penonton Perancis mempamerkan aksi dominan sepanjang permainan dengan menguasai sebahagian besar penguasaan bola serta mencipta banyak peluang jaringan.
2: Sebenarnya banyak gol boleh dibolosi tapi macam bikin sakit hati, betul kan? Macam kan. Terkeluarkan tadi tengok pagi.
1: Tapi kan kita pujilah si Mbappe ni kan. Dia terkenal dengan bila orang ramai sebut pasal Mbappe kan. Jadi saya cubalah tadi sikit pasal dia ni kan. Dia ni masih muda lagi dan juga antara penjaring yang terbanyak. Hari ini dia menjaringkan 2 gol.
2: Dia sama sudah dengan Messi, 6-6.
1: Ya,
2: tapi itu 6. Assist dan tanpa assist nanti akan ditentukan kerana itu Allah akan menentukan
1: siapa penjaring terbanyak lah.
2: Menjaring terbanyak dan juga bola apa kasut kemas begitu
1: ya, kasut kemas lah tu. Betul. Okey, jadi ada juga yang apa ni meramalkan bahawa Mbappe antara yang akan menerima golden shoes tu kan.
2: Ya, tapi sabar.
1: Ramalan sabar, awal lagi.
2: Dua gol yang dijaringkan Mbappe tadi pagi itu menyaksikan Kapten Perancis ini mengumpul 6 gol seperti Rafi nyatakan tadi, dan perebutan kasut emas Piala Dunia menyamai jumlah jaringan Lionel Messi pada kejohanan kali ini. Dan lebih mengagumkan lagi, Mbappe kini memiliki 18 gol keseluruhan dalam sejarah Piala Dunia, hanya satu gol di belakang rekod ke 19 gol yang dipegang Messi. Mbappe ini dia agak dia punya apa ni mainan kan agak pantas dan agak licik. Dia pandai mencari peluang-peluang yang ada.
1: Ya, tiba-tiba dia di depan apa ni tiang gol memenjaringkan yang belum sempat apa ni kamera zoom dia kan. Tiba-tiba dia menggolkan di situ. Wow. Barulah saya tahu kenapa dia popular.
2: Jadi kan sejak Mbappe ini mengetahui Perancis muncul juara pada 1998 dan mulai pencapaian sebagai jurulatih pada 2018. Bukan Mbappe, dia punya jurulatih itu. Jadi adakah Perancis akan memenangi Piala Dunia?
1: Tunggu.
2: Kita tunggu kah?
1: Tapi kalau kita tengok permainan daripada Perancis tadi kan, memang satu motivasi untuk kita sebagai teamwork. Sebenarnya teamwork sebenarnya si siapa Olisi dengan siapa satu itu, dia punya balik-balik dia pas bola sama si Mbappe. Kan paham sudah setting bola kan? Awas lah kalau sudah final saya yang mengulas semua ni sudah.
2: Satu jam kau boleh ulas tanpa henti ya.
1: Awas lah.
2: Sebenarnya boleh. Sebenarnya ni boleh 4 gol sudah tadi itu. Tapi pada minit ke-20 tu kan dibatalkan ada offside. Itulah kadang-kadang kan macam
1: kan. Tapi indah apa, ada lagi perlawanan selepas ini pukul 9 pagi. Kita akan kongsikan dari semasa ke semasa apakah apa yang akan berlangsung. Kalau kamu sekarang ini belum dapatkan RTM, klik dapatkan sekarang ini untuk menyaksikan perlawanan secara langsung pada pukul 9 pagi untuk menyaksikan Mexico menentang Ecuador.
2: Ya, di Sukan Plus. Sekarang Ikli tahu sudah dia punya istilah backflip.
1: Okay,
2: tapi memang cantik lah kan tadi pagi kan.
1: Ya, kamu ambil lah si Mbappe, saya ambil si Olise. Nomor 11. Semua tengok dia main final.
2: Okay,
1: tapi saya masih memilih Portugal lah ya.
2: Baik. Kita tunggu siapa pergi final nanti. Apapun, Rafiq tetap dengan Brazil dan Argentina walau apapun terjadi. Seperti
1: gitu
2: biasa lah. 8.30 nanti kita membawakan perkembangan dari sana sini bersama rakan penyampai kita di stesen daerah Tawau FM, sedangkan FM dan Kenal FM. Sebentar saja lagi kita layan dahulu lagu ini dalam segar lebih menyegarkan.

0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Gak lebih menyegarkan.
1: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Baik, Rafiq, sekarang ini kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di stesen masing-masing.
1: Ya, untuk hari ini dari sana sini kan. Saat pagi ini kita bersama NY di Senakan FM. Assalamualaikum, selamat pagi NY.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Rafiq dan juga Claire.
1: Happy birthday belated.
0: Oh, belated birthday. Happy birthday.
2: Terima kasih to you.
1: Okay. Dan pagi
2: terima kasih.
1: Sama-sama. Dan juga pagi ini kita juga Hex ada di Keningau FM.
0: Halo.
3: Hex di sini. Halo juga untuk semua.
1: Belum lagi sampai apa-apa kodok di sini nih.
3: Belum. Sabar.
0: Hari-hari kena pagi.
1: Kena pagi.
0: Again.
1: Okay, di Tau FM kita ada siapa, Ikle?
0: Mbappe.
4: Bonjour.
3: Saya gembira hari ini.
0: Apa perasaan anda setelah menggolkan dua jaringan hari ini?
3: Okay, saya rasa boleh si Bapak cakap bahasa Melayu ya?
0: Boleh. Dia baru je convert pergi Melayu.
3: Aduh.
0: Okay lah Wan J. Hari ini kita bermula dengan Keningau FM. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih Ikhlaq. Satu perkongsian kita kongsikan hari ini dan sedang berlangsung adalah kejohanan bola sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau bagi umur 15 tahun ke bawah berlangsung di Padang SMK Suk Keningau. Jadi itu satu perkongsian dari Kering FM. Kita ke Sandakan FM bersamamu NY. Silakan.
2: Okey, sanakan ya. Okey, terima kasih Hex. Dari Sakit FM, saya kongsikan dua catatan untuk hari ini. Jadual kempen demam darah untuk hari ini dilaksanakan di Sejati Walk Center Court bermula pukul 8.30 pagi ini hingga ke pukul 1 tengah hari. Dan seterusnya hari ini juga ingin saya kongsikan di mana bermula hari ini 1 Julai 2026 Sakit FM membawakan 4 rancangan baru, iaitu bermula hari ini ada rancangan Tular Bar terbitan rakan setugas Asnita Sulaiman, Goyang Kaki 5 terbitan rakan setugas Iswadiman, Lawan Lagu terbitan DJDD dan juga Lagu Berganda bermula pukul 5.20 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Itu dia dua catatan dari Sakit FM untuk pagi ini. Dan untuk catatan dari seterusnya bersama dengan Wan J di Tawo FM. Silakan Wan J.
3: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Untuk catatan diari dari Tawau, ingin dikongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual mingguan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang dan seperti biasa tutup pada waktu rehat, iaitu pukul 1 hingga 2 petang. Itu perkongsian diari sana sini dari Tawau. Seterusnya kembali bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Ikhlaq dan juga Rafiq ER. Silakan.
1: Baik, terima kasih Wan J. Dan di Sabah FM ada satu perkongsian sahaja untuk hari ini bermula pukul 3 petang nanti, bertarikh 1 Julai hari ini Rabu, dan bertempat di Dewan Saada Wisma Muiz Kota Kinabalu, iaitu seminar pengubatan Islam yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Awang Juri bin Awang Tahir, Pengarah Jahins. Satu perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM pagi ini dalam Diari Sana Sini.
0: Betul. Okey, jadi terima kasih kawan-kawan di Tau FM, Wan J alias Mbappe.
3: Ya, terima kasih. Bonjour.
0: Oi. Merci. FM Hex dan Sandakan FM NY.
3: Terima kasih kembali.
2: Ya, terima kasih.
1: Selamat tugas semuanya.
0: Selamat tugas.
3: Selamat tugas.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus bang.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Bagi kita tinjau laluan lalu lintas untuk anda pagi ini 8.43 minit pagi. Kita bermula dahulu di Jalan Taparuli Kulu menuju ke Taparuli. Pagi ini lebih kurang 12 minit dilaporkan masa pemanduan anda diperlukan. Dan seterusnya kita kongsikan juga di Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran pagi ini lebih kurang 4 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Dan dikongsikan juga kepada anda yang menggunakan Jalan Tuaran Bypass pagi ini lebih kurang 17 hingga 20 minit masa pemanduan anda diperlukan untuk menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Dan kita kongsikan juga Jalan Berdekat UMS menuju ke Taman Awang Tok Likas pagi ini lebih kurang 4 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan kita kongsikan juga untuk di Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang 9 minit masa diperlukan. Ia terus menerus sehingga ke Persimpangan 4 menuju ke Jalan Kolam terus ke Kota Kinabalu. Dan kita kongsikan juga kepada anda Persimpangan 4 Bulatan Siga di Penampang lebih kurang 3 hingga ke 8 minit masa pemanduan. Ini juga berlarutan sehingga ke Jalan Tambunan menuju ke Penampang pagi ini. Dan kita kongsikan terus untuk yang menggunakan Jalan Meruntuh menuju ke Jalan Putatan pagi ini bagaimanakah 6 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dia terus menerus sehingga ke KKIA yang mana di depan KKIA mempunyai lampu isyarat di sana, jadi hati-hati memandu kepada anda ketika ini. Dan dikongsikan juga Jalan Sembulan pagi ini berkaitan dengan sekolah lebih kurang 6 minit jalan pintas menuju ke Kota Kinabalu. Itu dapat dikongsikan info trafik untuk anda setakat ini. Hati-hati memandu dan terima kasih terus mendengarkan dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang. Let's play football.

0: Featuring Bunga Melopong. Adakah yang melopong? Sebab tadi pagi Perancis menentang apa tadi tu?
1: Sweden. Itulah ceritanya kan.
0: Melopong
1: tapi
0: terus.
1: Untuk pagi ni kan perlawanan ditundakan disebabkan cuaca tidak menentu di stadium sekarang ini. Macam kita di sana.
0: Mexico menentang Ecuador.
1: Ya, jadi ditundakan. Kita tahu berapa lama ditundakan. Kita akan bagi perkembangan dari masa ke semasa untuk anda selepas ini. Yang ingin dikongsikan juga hari ini 1 Julai kan. Tadi kita cerita mengenai pasport dan hari ini juga kita cerita mengenai subsidi diesel dan petrol tu.
0: Betul.
1: Dan hari ini 1 Julai penebusan baucer buku Madani 2026 bermula 1 Julai hari inilah.
0: Wow.
1: Iaitu menerusi platform dalam talian Book Capital yang mana bernilai RM100 seorang. 1238 syarikat penjual berdaftar dipilih untuk anda pergi sana cari buku yang belajar sekarang ni kan. Yang kerana ia memberi manfaat kepada 22 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM.
0: Ya, ini untuk murid kelas peralihan hinggalah tingkatan 6 dan pelajar college vocational, matrikulasi dan juga IPGM. Jadi RM100 tu banyak buku boleh beli tu.
1: Banyak. Jadi kalau buku tu harga RM50 boleh beli 2. Sekurang-kurangnya dapat 2 tu buku.
0: 2. Kalau macam pelajar murid sekolah rendah, banyak dia punya exercise book tu boleh beli.
1: Ya.
0: Book boleh beli kan?
1: Boleh. Tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Buku bacaan.
0: Buku bacaan sahaja.
1: Ya. Dia bilang dia setiap penerima perlu membeli sekurang-kurangnya sebuah buku daripada kategori fokus judul khas Madani. Maksudnya sini buku bacaan lah. Jadi fokus judul Madani ini adalah seperti buku umum, karya kesusasteraan dan karya agung, buku fiksyen berkaitan sejarah, falsafah ekonomi, geopolitik, pembangunan, model insan serta berkaitan dengan sains dan teknologi STEM AI. Buku-buku sebegitu. Jadi kalau pergi ke website Book Capital, anda boleh pilihlah buku-buku di sana.
0: Okay. Jadi ambil kesempatan ini ya, adik-adik.
1: Tidak lama sehingga 31 Oktober 2026.
0: Wah, jadi, boleh guna lama lagi.
1: Boleh guna, jadi boleh berfikir lagi mau cari buku apa kan?
0: Ya, betul.
1: Kau punya anak bolehkah? Belum lagi.
0: Belum pun apply. Saya cuba.
1: Lepas ni kau register dia punya nama pergi Book Capital tu.
0: Kan?
1: Ya, mudah saja.
0: Okey.
1: Yang penting ada email.
0: Boleh selepas ini. Info yang menarik untuk kita dan juga teruskan bersama dalam Segar Sabah FM sebab di jam yang terakhir kita ada Gegar Segar kan.
1: Ya, Rafiq sudah muat naik lagu-lagu yang dipertaruhkan pagi ini, tapi selepas ini kita akan kongsikan apa lagu tersebut dan siapa artisnya.
0: Ya, terus saja layan. Sebelum itu, Utama 9 pagi akan dapat ikuti pada pukul 9 pagi. Terus saja layan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa tau. Sampai FM.
1: Bagus.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai telah memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya cost dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge satu lagi itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan satu lagi itu.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara yang merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoya Ibardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoya Ibardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Klang. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar, dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judu khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judu khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah-woh. Hala tuju baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini dijangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: especially. Your systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: Sabah FM bagus sebab kembali bersama Rafiq dan juga Ikhlas kawan kamu untuk pagi hari ini.
1: Ya, selamat mandu kepada anda yang tengah mandu ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM yang tengah bekerja ketika ini kan. Juga sambil layan Sabah FM, tak lupa juga kepada anda yang tengah berehat di rumah tu.
0: Betul. Okey, kan? Yang bersarapan pukul 9 sudah baru mau sarapan kan sebab tadi pagi sambung tidur. Selepas
1: kan?
0: Tengok bola, lepas tu sambung tidur kan baru mau bangun sarapan.
1: Ya, mana tahu ada yang sambil menanti perlawanan apa ni, Mexico dengan?
0: Dengan Ecuador.
1: Ya, baru saja demo mula-mula sudah ni, cuaca okey sudah. Jadi pemain tengah memanaskan badan ketika ini. Anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga di aplikasi RTM Click. Mudah saja kan kepada anda. Sudah pun 9.18 minit pagi, pastinya kita akan kongsikan kepada anda gegas segar lagu yang pertaruhkan pagi ini.
0: Okey, lagu yang kita pertaruhkan untuk hari ini adalah lagu daripada Tones and I, dan lagu yang kita pilih adalah antaranya ini.

0: Ya, itu dia lagu Dance Monkey yang mendapat tontonan lebih kurang 22 bilion tontonan di YouTube.
1: Wow.
0: 7 tahun lepas single pertama Tones and I.
1: Ya, masih lagi sampai sekarang orang dengar lagu ni, masih lagi simpan dalam playlist kan?
0: Ya, dan dia juga tidak menyangka ketika itu dia mendapat tempat dalam industri seni. Sebab dia ni yang penyanyi yang kurang dikenali lah.
1: Jadi lagu ini antara yang mengangkat dia lah ni kan?
0: Betul, dan dia ada juga saya dengar dia punya wawancara di mana saya tidak menyangka yang hadir pada persembahan saya daripada 50 orang kepada ratusan ribu orang datang menonton dia.
1: Wow.
0: Nampak tu kejayaan yang sangat menakjubkan.
1: Ya, sekarang ini dia punya subscribers pun million sudah.
0: Ya. Okay, tidak lupa juga Dance Monkey akan menentang lagu ini.
1: Never seen the rain. Hujan kah di luar?
0: Sekarang cuaca tidak menentu kan?
1: Yep.
0: Ya, kenapa kita pilih artis ini Tones and I? Kerana ini adalah satu figura yang boleh macam yalah, kalau macam anda minat dalam bidang seni ini boleh dijadikan sebagai inspirasi kerana dia bermula daripada tiada, kosong kepada hero.
1: Ya. Dan sekarang ini kalau kita lihat banyak juga artis-artis yang membuka dorang punya profile dengan menyanyikan lagu-lagu teaser ataupun cover di sosial media, dan disitulah sebenarnya mereka dikenali dan ramai sebenarnya yang mencipta nama menerusi sosial media dan juga mereka dikenali di sana dan orang mencari mereka di semua platform kan.
0: Ya, betul. Itulah teknologi sekarang ni kan. Baik, betul. Anda boleh undi 2 buah lagu tersebut di Facebook Sabah FM. Mudah sahaja, tekan saja lagu yang anda mau dengar di penghujung siaran Sabah FM menerusi pool yang kami telah naik sebentar tadi, dan kita layan terus lagu ini sebelum kita kongsikan lagi info-info menarik untuk anda dalam Segar Lebih Menyegarkan.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Girls.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
3: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
4: Kamu tahukah?
5: Kamu tahu?
4: Kamu tahu?
5: Dad, ada apa saya mau cerita kau ni?
4: Apa tu?
5: Saya mau serius pun macam nak boleh. Saya mau ketawa pun macam nak boleh.
4: Kau ni belum lagi cerita, sudah sepun mau ikut ketawa. Apa ini?
5: Kau tahukah? Pada tahun 1895 kan, hanya dua kereta saja di seluruh negeri Ohio tu.
4: Ya. Iya.
5: Kau tahu ke Ohio tu besar dia macam mana? Ada dua kereta saja. Tapi kan dorang boleh berlanggar juga.
4: Aduh, dorang ni mungkin kan dorang bosan, bah, jadi mari kita berlanggar-langgar.
5: Itulah bilang orang kan, apa tu? Don't take for granted, apa?
4: Ya, yeah, don't take for granted.
5: Jangan ambil enteng dengan sesuatu perkara. Itu kata.
4: Itulah
5: walaupun dua sejak kereta boleh berlanggar kan?
4: Heran betul.
5: Jadi janganlah ambil mudah akan perkara yang setiap perkara lah.
4: Yeah.
5: Kita kena ambil serius juga setiap perkara yang kita lakukan kan? Semua ketawa, semua serius ni. Oh, baru saya tahu.
6: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yo! Awal pagi layan Sabah FM, ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Lebih menyegarkan.
2: Pastinya kami bawa info-info yang menarik untuk anda di setiap jam.
3: Yang baru saja mendengarkan Segar Lebih Menyegarkan, Rafi dan Joey Clay menemani pagi Rabu anda ni. Kepada yang tidak tahu, hari ini perlawanan Mexico akan menentang Ecuador pukul 9 pagi. Tapi ditundakan sebentar tadi, macam 30 minit lah ditundakan sebab cuaca tidak menentu. Sekarang ni di benua sebelah Europe apa semua, ada perubahan cuaca yang agak ekstrim, iaitu El Nino. Jadi itulah menyebabkan kadang panas, kadang hujan kan, itulah ditundakan.
2: Mencapai 41 degree ke atas ya.
3: Ya, jadi sekarang ni perlawanan akan dimulakan sebentar saja lagi dan pemain tengah memanaskan badan di padang. Untuk bercerita mengenai 1 Julai ni, Claire, banyak kita cerita tadi pembaharuan-pembaharuan, baucer bugo semuanya kan. Ya, hari ini 1 Julai ada sudah menerima gaji.
2: Ya, betul. Baru je kita mainkan lagu gaji tadi.
3: Ikut anda yang tidak tahu juga, pada hari ini tidak lagi cas pengeluaran tunai ATM antara bank bermula sehari ini 1 Julai. Soalnya ada seringgit kan?
2: Betul. Kalau bank lain kan?
3: Betul.
2: Jadi hari ini bermulanya tiada sudah charge untuk semua ATM lah.
3: Ya, jadi
2: kalau
3: mudahlah.
2: ATM lain lah.
3: Ini memudahkan, inilah yang memudahkan dan juga meringankan beban rakyat lah. Ini dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang

0: Kalau sebelum ni kan mana-mana mau kasi keluar duit kan kalau bukan bank kita tu kan yang kita register tu RM1 kena charge kan. Kalau kira-kira kalau 2-3 kali tu RM4, RM3 juga kan. Jadi banyak juga tu, boleh-boleh juga tu.
1: Betul, terutama sekali mereka yang terkesan kalau yang di kawasan pedalaman perlu keluar jauh pergi ATM kan. Betul. Untuk hanya mengeluarkan wang cash lah.
0: Kan, jadi itulah sekarang ni. Sekarang ada juga yang cashless, tanpa tunai dengan izinnya kan. Tapi kita perlukan juga tunai sekurang-kurangnya RM100 atau RM50.
1: Ya, dan juga. Yang tidak mempunyai capaian internet yang begitu laju macam kita kalau di bandar ni, banyak je tempat-tempat yang memang laju kan. Tapi ada juga lah di bawah-bawah bangunan tu macam bikin panas ya kadang-kadang kan.
0: Iya pak, kadang-kadang mau beli kan, kadang-kadang ada setengah bangunan tu macam capaian internet tidak berapa okey kan, sekejap on off dia punya ni kan. Jadi agak payah juga itulah. Wang tunai tu diperlukan juga walaupun sekarang ni tanpa tunai.
1: Betul. Kadang-kadang kan sampai kita batalkan pembelian sebab
0: kau pernah batalkan?
1: Pernah, sebab dorang tidak terima QR. Saya memang cashless.
0: Bila saya kan kau tunggu sekejap, line kini tidak bagus.
1: Saya sanggup kasih batal sebab malas mau pergi ambil kan, duit lagi.
0: Orang belakang menunggu kan. Itulah kegunaannya juga tunai sekarang ni. Walaupun sekarang ni kan tanpa tunai, kita perlu jugalah dalam dompet tu ada jugalah sedikit wang tunai.
1: Betul.
0: Kan, janganlah banyak sangat kan. Untuk keselamatan juga. Jangan jauh setebal-tebal tu. Kalau tebal dompet tu alhamdulillah lah.
1: Macam baru-baru kes bawa 10 ribu dalam wallet tu.
0: Alamak, itu tidak tahu apa ceritanya. Tapi harus semuanya okey-okey lah kan. Itulah.
1: Okey, kami akan update lagi. Kalau sempat kita update permainan sekarang ini siaran langsung Piala Dunia di Sukan Plus. Masih lagi kita menantikan dorang bermula dorang untuk main
0: kan?
1: Sebab dorang masih lagi memanaskan badan tadi.
0: Seperti biasalah, kita akan mainkan lagi lagu-lagu yang terbaik hanya di Sabah FM dalam Segar Lebih Menyegarkan ini. Kalau sempat kita mengkongsikan lagi apa yang menarik 1 Julai hari ini di luar negara pula.
1: Okey, sebentar lagi kita akan kongsikan. Kita dengar dulu, kita layan dulu lagu daripada Ungu dengan Nafasmu. Nafasmu. Sabah FM.
0: Baguslah.

0: bagus, Pak.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Linda Darat, Marsha Milan dan juga Velvet. Baru saja menghiburkan anda.
1: Betul, gandingan padu dua suara anak kelahiran Sabah ni kan.
0: Berbangga kita sebab diorang bawa nama Sabah juga sentiasa ada lagu baru setiap tahun.
1: Betul, dan sentiasa mempunyai elemen-elemen etnik dalam bunyi lagu terbaru mereka tu kan. Ini kita kongsikan juga berita luar negara mengenai 1 Julai lagi.
0: Banyak
1: ni.
0: Banyak 1 Julai hari ini.
1: Kenapa 1 Julai ya? Sebenarnya tidak pasti 1 Julai kenapa, mungkin dia pertengahan tahun 2026. Ini kita cerita mengenai di luar negara yang mana bermula 1 Julai ini juga Vietnam akan mengenakan denda antara 20 juta ataupun 30 juta dong Vietnam, lebih kurang dalam dolar tu 794 lah, hingga $1,000 lebih ke atas individu yang menyalurkan atau berkongsi maklumat palsu.
0: Wow.
1: Salah diputar belit ataupun fitnah di media sosial yang menjejaskan reputasi agensi, organisasi ataupun kehormatan serta maruah individu. Ini sangat drastik. Ini bagus betul ni.
0: Ini bagus betul ni. Ini di di Vietnam, dan penalti yang sama juga akan dikenakan atas kesalahan seperti berkongsi image grafik yang menggambarkan pembunuhan, keganasan, kemalangan atau agenda lah lain yang mengganggu atau mengedarkan karya jurnalistik sastra atau artistik yang berhak cipta tanpa kebenaran.
1: Betul, dan juga undang-undang ini juga meliputi mempromosi barang atau perkhidmatan yang dilarang pun kena juga denda. Diorang memang, sebab mungkin sebelum ini terlalu meluas lah kan berlaku sebagai perkara begini, jadi diorang ketatkan dengan denda yang sedemikian, agak besar juga lah denda tersebut. Dan dasar berkenaan akan dimasukkan ke dalam dekri kerajaan yang berkuasa pada hari inilah 1 Julai. Kenapa 1 Julai? Jangan tanya 1 Julai, kerana mungkin ini hari yang terbaik untuk seluruh negara untuk melaksanakan dasar-dasar yang tertentulah pertengahan tahun kan.
0: Pertengahan tahun tu kan. Tadi juga ada juga saya terbaca Julai, J-U-L-Y dalam English punya bacaan.
1: Julai, oh kalau Melayu J-U-L-Y,
0: J-U-L-A-I.
1: Saja bingung.
0: Kalau English, kalau English tu J-U tu just, L tu love, Y yourself. Just love yourself. Jadi Julai ni mulakan mencintai diri anda.
1: Jadi susulan daripada mula mencintai diri anda tu memang betul lah kan. Dari tiada cas ringgit ATM tu kan, bocor buku tu, kita mencintai diri kita semua.
0: Banyak berita bagus hari ini ya. Pastinya mungkin hari ini ada juga kabar berita gembira yang
1: apa
0: kamu
1: itu
0: terima. Mungkin ada juga yang berita gembira untuk dorang hari ini.
1: Betul.
0: Jadi tahannya lah kan.
1: Apa saja berita gembira anda terima hari ini, tahannya dan bergembira lah. Kerana jangan lagi fikir perkara yang lepas. Fokus pada hari ini. Okey, kita ingin kongsikan juga undian lagu Gegar Segar yang mana penyanyi dia Tones and I dan lagu yang undian tertinggi adalah Dance Monkey. Single pertama penyanyi ini mendapat undian tertinggi juga.
0: Betul, dan juga kita kongsikan untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang mana sepatutnya dijadualkan pukul 9 pagi tadi, bersiaran langsung untuk perlawanan Mexico menentang Ecuador. Masih lagi diorang menunggu, menantikan perlawanan dimulakan sebab tadi ditangguhkan sebentar untuk cuaca yang tidak begitu membenarkan ataupun memberi mereka peluang untuk memulakan permainan sekarang ini. Jadi pastikan kamu terus sejalan lah kan.
1: Mau masuk sudah ni. Apapun anda boleh tonton melalui Sukan Plus di RTM Klik, motor aplikasi RTM Klik. Sampai di sini saja review saya untuk anda dan juga Ikhlas dalam Segar lebih menyegarkan edisi Rabu ini.
0: Jadi saya Clay Jamie, kita jumpa lagi.
1: Bye bye
0: Rafiq.

0: Guys, Mary Grace nih.
1: Kamu tau gak walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Agung pejabat kita ini adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia menani untuk anda semua, pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bah, di mana pun juga anda berada, dan terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus bah. Segmen yang kedua, ekspresi inspirasiku untuk edisi hari ini, hari Rabu 1 Julai 2026. Dan terima kasih untuk rakan setugas saya DJ Clear dan juga DJ Rafiq yang telah pun menceriakan pagi anda melalui segmen pertama kami, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Ya, hari ini 1 Julai 2026, dan semoga lembaran hari ini, lembaran baharu dalam bulan Julai ini, 1 Julai 2026, akan membawa peluang yang baharu. Dan apa pun yang berlaku semalam, kita jadikan ia sebagai pengalaman untuk terus melangkah ke hadapan, dan juga bersama-sama kita mulakan hari ini dengan senyuman serta semangat yang positif dan hati yang penuh kesyukuran. Ya, semoga di bulan Julai ini akan membuka pintu rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan juga menghadirkan kebahagiaan untuk kita semua. Okey, apa yang penting, selamat menjalani hari yang indah dan terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
2: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makan.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
8: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus bah. Dan ketika ini sedang berlangsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara Mexico menentang Ecuador, okey. Dan anda boleh saksikan menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik dan juga Sukan Plus, ya, dan juga TV, okey. Dan untuk itu, bagaimana dengan kedudukan, ya, pasukan pilihan anda setakat ini? Adakah masih dalam perlawanan, dalam senarai perlawanan, ataupun sudah tersingkir? Jadi jangan terlepas untuk menyaksikan setiap aksi yang berlangsung menerusi aplikasi RTM Klik dan juga kami bawakan menerusi TV OK dan juga Sukan Plus untuk setiap perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia kali ini. OK, dan untuk hari ini anda boleh hantarkan salam-salam dedikasi anda, ucapan ceria anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 dan juga ke ruangan komen di laman Facebook rasmi Sabah FM. Okey, insyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up?
2: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.
8: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Esiau?
1: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
1: Saya Esiau.
3: Dan saya tujuan kekli.
4: Kamu yang soleh. Solid,
0: jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa

0: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Saya Natasha Sun, pelumba basikal negara. Okey, untuk rider-rider yang berbasikal kan, dan kira di mana juga kamu berada, harap-harap kamu boleh support kita punya local channel lah, Sabah FM.

Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
6: Osai Music dan Sabah FM.
7: Bagus.

0: sih. Hai, saya Uni Zakri. Saya dengar Sabah FM terus-menerus di RTM Klik.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.

0: Baik, itu dia baru berlalu Anita Sarawak dengan lagu yang berjudul Bawalah Daku Pergi, dan terus membawakan kita ke pukul 11.54 minit pagi. Sebuah lagu malam segar sudah pasti akan membawa anda mengimbau kembali kenangan-kenangan lalu, kan? Setiap lagu mesti ada ceritanya, ada hubung kaitnya dengan kisah anda, kan? Hanya anda saja yang tahu. Dan sudah pasti kami akan terus menghiburkan anda dengan pelbagai genre dan juga rentak lagu, lagu terkini, lagu lama. Sudah pasti lagu sensasi juga akan terus kami sajikan untuk anda. Dan hari ini, untuk jam yang terakhir pada pukul 1:30 hari nanti, kita akan buka, hiburkan anda dengan rangkaian lagu menu playlist lagu pilihan anda dengan tema hari ini, iaitu lagu daripada artis lelaki ataupun penyanyi lelaki. Jadi anda boleh hantarkan permintaan anda untuk ruangan menu playlist ke talian WhatsApp Sarawak FM 019-490-4848. Okay, layan terus Sarawak FM. Bagus bah.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wow dari kumpulan Wow. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup

Inspirasiku. Baik, waktu ini kita telah pun memasuki jam yang kedua Ekspresi Inspirasiku edisi Rabu hari ini 1 Julai 2026, bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Dan terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang telah menghantarkan salam-salam dedikasi ucapan ceria pagi ini ke Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Terima kasih atas kerjasama anda. Dan kita nak sama kawan-kawan kita ini yang bersama dengan kita. Antaranya kita ada Muhammad Yusuf, katanya sepagi buat DJ Wan, semoga sihat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Juga kita ada Marsa Saleh, waalaikumsalam, katanya selamat pagi dan juga selamat bertugas dalam Ekspresi Inspirasiku. Dan juga salam Malaysia Madani, okay, terbaik lagu-lagu pilihan dan juga informasi terkini dan berita yang sahih hanya di Sabah FM. Terima kasih Marsha. Dan juga katanya semoga tugas lancar, sehat selalu dan juga dipermudah segala urusan. Terima kasih Marsa Saleh, amin. Terima kasih dengan doanya ya. Dan juga kita ada Hasna Has, juga kita ada Alice Raymond di Kuching Sarawak, Ramli Lee, katanya selamat bertugas, semoga ceria-ceria selalu Sabah FM, bagus bah. Dan juga perkongsian info cuaca di Sibu, katanya panas ketika ini, alhamdulillah ya. Dan juga rekan kita Winter Sonata, selamat pagi dan juga selamat bertugas untuk DJ Wan, semoga sihat selalu. Terima kasih Winter Sonata. Dan juga rekan kita yang seterusnya, kita ada Zafira dari Sandakan, katanya Sandakan pagi dalam keadaan mendung nganja gitu. Okey, hari ini Zafira nak dengarkan lagu daripada Ivan 17 dengan lagu yang berjudul Jangan Paksa Rindu untuk menu playlist hari ini. Dan layan terus Sabah FM, bagus bah. Terima kasih rakan-rakan kita yang menghantarkan salam-salam dedikasi dan juga permintaan lagu untuk menu playlist hari ini. Dan dari semasa ke semasa, Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda dan apa yang kami harapkan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus, bye.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.
1: Hari anda bermula di sini.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak
1: di antara gadis-gadis seluruh dunia,
0: yang mengusik jiwa,
1: hayalan menjema ketika fikiran,
0: dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Ya, hiburan berinformasi bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bahdan. Sudah pasti hari ini 1 Julai 2026 ada beberapa perkara yang telah pun mula berkuat kuasa di negara kita hari ini. Antaranya iaitu kita akan menggunakan MyCard untuk membeli bahan api bersubsidi di seluruh negara, ya, dengan melibatkan Budi Madani RON 95 pada kadar harga RM1.99 liter, dan juga melibatkan Budi Madani Diesel dengan kadar harga RM2.10 seliter. Okay, itu dia antara yang berkuat kuasa untuk hari ini. Dan untuk anda yang nak membeli bahan api bersubsidi di seluruh negara kita ni, jangan lupa untuk membawa MyCard anda. Okay, dan selepas ini ada lagi Wan nak kongsikan kepada anda apa yang berkuat kuasa bermula hari ini. Jadi untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM.

0: Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Hey, terus santai bersama dengan kami di

0: kepala air. Apabila berlaku hujan bukit atau hujan lebat di ulu sungai, akan terjadi fenomena kepala air. Satu bencana yang akan membawa kepada kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa.
1: Sekiranya arus sungai tiba-tiba bertukar warna dari jernih kepada gelap atau kehitaman, aliran air tenang bertukar deras dan terdapat banyak sampah sarap atau daun kering yang hanyut, disusuli bunyi deruan air yang kuat dari jauh, segeralah keluar dan tinggalkan kawasan sungai kerana kepala air akan tiba.
0: Kepala air boleh mencapai ketinggian sehingga 10 meter dalam beberapa minit sahaja dan sangat deras.
2: Jangan melengah, tinggalkan kawasan sungai demi keselamatan.
3: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga.

0: membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus banget. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM sebagai teman ceria hari anda dan juga teman anda melakukan aktiviti harian anda. Terima kasih. Tanpa sokongan anda, siapalah kami di sini. Baik, dan kita nak sapa lagi kawan-kawan kita yang menghantarkan salam-salam dedikasi ucapan ke talian WhatsApp dan juga Facebook Sabah FM. Antaranya untuk hari ini, kita ada rakan kita si Norzita dari Beaufort. Katanya cuaca pagi ini di Beaufort mendung ya, dan satu tugas buat DJ Wan dan nak dengarkan lagu daripada Nash, lagu yang berjudul Pada Syurga di Wajahmu untuk menu playlist hari ini. Terima kasih Norzita. Dan juga kita ada si Fasha, katanya nak dengarkan lagu daripada Irwan Shah, lagu yang berjudul Pencinta Wanita dengan kata-kata dititipkan. Hidup ini bersyukur apa yang kita miliki, diberi nafas hari ini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita masih lagi dipinjamkan nafas untuk hari ini. Kita masih lagi boleh menatap wajah insan-insan tersayang kita dan juga kita boleh melakukan aktiviti harian kita. Okey, dan untuk itu semoga kita terus diberikan kesihatan dan juga dipermudah segala urusan, insya-Allah. Amin. Dan lagi rakan kita Dia Alisa katanya nak dengarkan lagu daripada Aris Ariwatan, lagu yang berjudul Cinta Tak Kenal Siapa untuk menu playlist hari ini. Dan sama tugas untuk DJ Wan. Terima kasih Dia Alisa. Dan juga kita ada Arni dari Sembulan, katanya sama tugas buat DJ Wan dalam segmen ekspresi inspirasiku. Katanya nak bagi ucapan selamat ulang tahun buat anak mama Muhammad Syafiq Hafizul yang ke-13 tahun pada hari ini. Semoga sihat selalu, dipermudah akan segala urusan dan berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Amin. Dan untuk anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat ulang tahun kelahiran. Semoga anda dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudah segala urusan dan juga dapat mencapai apa yang anda impikan selama ini, insyaAllah. Amin. Sama-sama kita doakan. Okey, jom kita berhibur lagi untuk pagi ini dalam ekspresi inspirasiku bersama dengan sebuah lagu Malar Segar bersama-sama dengan Norin Nor. Lagu ini Siang Terbayang Malam Merindu. Sabah FM, bagus.

0: mental membawa pengertian jiwa atau kejiwaan, pikiran, akal atau ingatan. Kondisi seseorang individu bergantung kepada kesehatan mental. Gembira, sedih atau hilang kegairahan untuk hidup bergantung kepada keadaan mental dan jiwanya sehat atau tidak sehat. Kesehatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyadari sama ada potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan proaktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Mental yang sihat cenderung kepada keadaan yang stabil, tidak memendam kompleks dalaman dan tenang. Sebaliknya, mental yang tidak normal mengakibatkan terjadinya perilaku yang menyimpang, cenderung kepada kecelaruan, kebimbangan atau kemurungan.
1: Gembirakanlah dan hiburkanlah hati, pergilah beriadah dan beribadah. Berkawanlah yang boleh dipercayai dan luahkan beban di hati.
2: Kota Belud 101.5 FM.
3: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan kita telah pun memasuki zon tengah hari, jam yang ketiga ekspresi inspirasiku, edisi Rabu hari ini 1 Julai 2026 ya. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.22 minit tengah hari ya. Dan untuk itu, ruangan untuk permintaan lagu menu playlist masih lagi dibuka hinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti, okay? Jadi boleh hantarkan permintaan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Siapa cepat, dia yang dapat. Okay, layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر La ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging be nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan sejaba. Bang, marilah pak.
0: Alah Meng, tengoklah badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batu kan. Keluar pelu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah Kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih Kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging ah. Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
2: Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya

0: Sabah FM.
1: Ya, Sabah FM bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi penstriman langsung di aplikasi RTM Klik. Bagi anda yang tengah menjamu selera, tengah menikmati makan tengah hari waktu ini, selamat menjamu selera, selamat menikmati hidangan anda, dan jangan lupa mulakan dengan kalimah bismillah, okay? Dan sudahi dengan alhamdulillah. Makan dengan siapa tu? Makan di mana? Jadi selamat menjamu selera sekali lagi untuk anda dan terus setia bersama kami di Sabah FM bagus bah. Dan satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita radio RTM Angkasa Puri, dan kita terus lagi berhibur untuk tengah hari ini, hiburan dengan sebuah lagu daripada artis yang berasal anak jati Kota Kinabalu, dengan lagunya yang berjudul Seandainya, iaitu Azharin Azhar yang merupakan juara bintang RTM pada tahun 2001. Okey, layan terus Sabah FM.

0: Literasi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.

0: Ujian Pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian Pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian Pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian Pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian Pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian Pap smear.
1: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

0: Sebentar lagi utama satu tengah hari. Bagus bah.
1: End International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data Sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) sedang diteliti kerajaan, termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kula Segaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mohtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah sekarang kita seramai bukan 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya sejak awal. Itu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya, inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mohtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Luka Nisman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol, seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bahngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
2: Bagus.

0: setia. Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, menu playlist di Sabah FM bagus bah. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Merani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM bagus bah. Dan kita telah pun memasuki jam yang terakhir untuk ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini. Dan Wan akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda selama sejam dalam ruangan menu playlist hari ini. Dan bagi rakan-rakan kita, lagunya yang tidak dapat ditunaikan untuk hari ini, jangan marah. Jangan berkecil hati. Permintaan begitu terlalu banyak. Apapun, terima kasih atas kerjasama anda yang terus memberikan sokongan anda kepada kami di Sabah FM Bagus Ba. InsyaAllah lagu-lagu permintaan anda akan kita tunaikan pula untuk hari-hari yang berikutnya. Kerana ini menu playlist dibawakan kepada anda setiap Isnin hingga Jumaat. Okey, untuk itu jom kita berhibur untuk tengah hari ini dalam ruangan ekspresi inspirasiku dalam juga untuk tengah hari ini, iaitu menu playlist. Okey, dan sebentar lagi 1.30 minit tengah hari kita akan sama-sama bawakan untuk anda berita Sabah FM. Layan terus Sabah FM bagus bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup pendaftaran

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah.

Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Dan sedar tak sedar, tugas Wan menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi ya. Dan apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik, sekali lagi terima kasih atas sokongan anda kepada kami. Dan InsyaAllah selepas ini menerusi segmen yang berikutnya, anda bakal diceriakan oleh rakan tugas Wan yang lain untuk Bah Ngam Laitu Janji. Dengar saya, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi esok untuk ruangan ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus Bah.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Ngam lah tu.
1: Baiklah, lagu tadi terbaru daripada Marlene Fan, Rahsia Hati.
2: Ya, tiada rahsia. Ada? Assalamualaikum, selamat petang Kak Lang sama Azian.
1: Betul, Kak Lang sama Azian terus kasih kawan kamu untuk Bah Ngam Latu hari satu hari bulan.
2: 1 Julai ya.
1: Satu hari bulan, hari 3, hari Rabu, 1 Julai 2026. Okey, Bah Ngam Latu macam biasa sampai jam 6 petang nanti. Kakak apa kabar?
2: Oh, okey, sihat saja. Kemarin satu hari off.
1: Buat kuih?
2: Tiada juga.
1: Buat
2: kemarin saya memang
1: urut-urut
2: berehat
1: kaki.
2: Lepas tu sempat nonton bola jugalah.
1: Jam berapa?
2: Pukul 9 pagi tu. Belanda dengan Morocco. Ya, jadi, tengok je lah. Saya tengok, husband tengok. Jadi kita pun
1: teruja juga lah.
2: Teruja lah tengok.
1: Yang paling best
2: sendiri seorang yang teriak-teriak, orang lain relax je.
1: Kakak teriak?
2: Biasalah orang perempuan
1: perempuan
2: setiap bola kan.
1: Tengok bola relax je. Tapi itulah situasinya. Apapun macam biasa juga untuk jam yang pertama ni kakak ya. Kita ada kelas belajar bahasa etnik.
2: Tiba-tiba teringin Min-min kita makan buah tarap. Manalah tahu daripada kita punya bahasa etnik ni kan. Tiba-tiba kita dapat info. Min, gimana ada buah tarap murah-murah?
1: Info kah atau kena hantar?
2: Itu ayat pemanis Azian, tolong.
1: Kak, saya ini terlampau macam berterus terang.
2: Ini ayat pemanis, mana tahu ada orang terdengar, orang tahu kita makan suka buah tarap.
1: Tapi musim kah sudah? Durian macam ada
2: pasti.
1: Sudah disiring-siring dijual.
2: Itu durian macam sentiasa ada aja.
1: Tapi,
2: tuh.
1: Tapi yang sentiasa ada tuh itu yang ini yang memang ada sudah kakak.
2: Tapi saya ingat saya di Tamparuli dulu yang pernah kita buat apa tuh di jembatan kaca tuh.
1: Keluarga angkat kita. Ya. Nggak tahu lah, ingat masih kan orangnya sama kita.
2: Punya banyak buah tarap sana.
1: Ada nggak tarap dia?
2: Ada, dia tiada. Tapi di siring-siring jalan banyak berjualan. Murah-murah pula tuh.
1: Oke. Okay.
2: Jadi nyari kan punya bahasa etnik. Di mana mau cari buah tarap? Lama sudah nggak makan.
1: Oke.
2: Okay. Oke,
1: okay, kita tunggu lah ya.
2: Ya, harap-haraplah ini ayat pemanis kami berdua. Oke.
1: Okay? No comment.
2: Jadi kamu komen-komen di Facebook dan juga di WhatsApp. Mana tahu yang ada buat tarap tu orang dusun. Jadi nanti kami bercakap dusun sama itu orang.
1: Betul. Mana tahu buat tarap ni cakap anu kan? Mana tahu dalam bahasa dusun lain.
2: Nanti bilang,
1: tarap
2: apa
1: tu apa?
2: Apa tu?
1: Kan kak, sebab tarap tu memang itu nama dia kan. Yang biasa sebut mata dalam bahasa murut, tarap tu ada sebutan yang lain kan.
2: Nah,
1: kita belajar Jo.
2: Wah, ngam tu Jo. Oke, jadi terus komen-komen di Facebook dan juga di WhatsApp kami.
1: Baik, ini juga terbaru daripada si Tipa Jahamin. Odoi Tipa.
2: Odoi si Tipa.
1: Sama FM.
2: Bagus banget.

0: dengar.
1: Bahagamlah tu, yeah. Janji dengar Kak Lang sama Azian, terus kasih kawan kamu sampai 6 petang nanti.
2: Di mana mau cari buah tarap ni? Lama sudah tak makan.
1: Ada bah di pasar. Kau cari sejak.
2: Si Cena, dia bilang ni dalam bahasa Bajo Semporna lah.
1: Bagaimana?
2: Nah, mainga pemiaan buah marang.
1: Oh, buah marang.
2: Buah marang.
1: Okey.
2: Nah, atau gol na halam tatakan. Takakan.
1: Takakan.
2: Takakan.
1: Oh, nah, buah marang.
2: Mainga pemiaan.
1: Mianga.
2: Mainga.
1: Mainga.
2: Mainga. Mainga. Mainga pemiaan buah marang.
1: Oh, entah. Aku tahu di mana. Okey, si Saiful dalam bahasa Cagayan dia bilang ningga man miha buah marang.
2: Buah ya. Oh, marang juga rupanya.
1: Halomna ku yai bai mangan. Halom naku yai bai mangan.
2: Oh, dia dengan si tadi mau sama juga buah marang, marang juga kan?
1: Kagaya.
2: Halom naku yai bai marang. Bai mangan. Nah, bugis bone. Sias nanawa.
1: Bagaimana?
2: Ketega melosapa.
1: Oh, ketega melosapa. Oh,
2: dia begini, dia kasih balik pula ya, Sian. Ya kan?
1: Buat tarap mitani.
2: Buat tarap mitani de wandre.
1: De. De begitu kan? De wandre wandre wandre
2: sebab dia eja di i koma i jadi de begitu kah wandre ketega melesapa
1: konek
2: buat terap mitani de ware.
1: Oke,
2: sebab hari itu kan kami cakap bugis kan sama Shinodi kan. Lepas tu bos bahar aku pisahnya dia. Apakah kami cakap bugis sembarangan sejak dia bilang bos. Memanglah kalau sudah susah-susah tu.
1: Kotega, teganya. Oke, si Soluk Sarup dalam bahasa Dorun. Dusun.
2: Dusun.
1: Nongo mogihum. Tua timadang.
2: Mana terapnya?
1: Kenapa 1, 2, 3, 4 patah perkataan saja? Punya main panjang min-min kami type di sana.
2: Iya.
1: Dihantar 4 patah perkataan sih kakak.
2: Solok, tolong jelaskan dulu kenapa itu. Oke.
1: Oke, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau layan lagu ini. Sabah FM.
2: Bagus.

0: Bah Ngam Latu.
1: Baru sama dengan Prince of Pop. Buku baru.
2: Buku baru.
1: Ngamlah, bulan baru, buku baru lagi.
2: Ya, 1 Julai
1: buku,
2: kan.
1: Buku nota
2: belajar. Setengah tahun punya.
1: Buku nota belajar bahasa etnik. Tuh Kak Lang, buku baru sudah tuh. Yang buku satu penuh sudah. Ini ya Kakak.
2: Aduh, penuh sudah otak tuh nih.
1: Iyalah, di otak lain, di nota lain. Bagus. Oke.
2: Oke.
1: Buat Arab, ada di mana?
2: Kita ada si Emma di antar kita voice note. Coba kita dengar.
1: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum DJ Kalangan Azian.
1: Salam.
3: Bopot DJ.
1: Yo.
3: Bianan mau magium uali madang na boy niyo isenakan.
2: Wah, ina susah DJ, juga pula.
3: Thank you.
1: Miadang.
2: Ya. Macam susah oh.
1: Limadang.
2: Kita tunggu kan nanti
1: ada,
2: mana
1: ada, tuh ada. Ada tuh di atas si Capsa.
2: Si Capsa. Oke. Dia bilang Bianan mau majium da uwa limadang. Macam lebih kurang si Maya ni tadi kan. Nabuai nio isa nakakan.
1: Oh, nabuai nio isa nakakan. Namakan.
2: Di sini bilang setiap sa baru berbuah tapi masih kecil. Kami tunggulah. Berapa lama dah besar tu?
1: Tak tahu. Buat harap berapa lama?
2: Berapa lama besar tu tiap sa?
1: Bila kita mau pergi anu tu, Bofat 25.
2: 25 Julai.
1: Tak sempat.
2: Sempat ke tu?
1: Tak sempat Kakak.
2: Nah, kita tunggu si Rosie Williams punya.
1: Ah, mana?
2: Nina.
1: Oh, Rosie. Nah. Saya keliru sudah. Okey, saya buat Arab masih macam genggam tangan. Oh, di atas.
2: Baca di dia punya bahasa etnik, Mbak Azian.
1: Ah, lemahlah saya.
2: Ini yang duluan dinampaknya info bahasa Arab.
1: Okey. Hongga mogihum tua timadang. Alait amu nakakan.
2: Ya, memang alait betul kami tak makan ni. Tolonglah Rosie.
1: Alait amu
2: siapa
1: nakakan.
2: Siapa tadi? Aku sudah copnya. Si Tiapsa ada, masih kecil. Si Rosie Williams masih macam genggam tangan.
1: Okay,
2: kami
1: napa?
2: Tunggu dia sebesar
1: yang masak lah.
2: Yang masak.
1: Yang
2: mentah mendapat lah. Nanti aku peram je, Zen.
1: Oh, ya kah? Oke, okay, saya pok si Rosie. Sebab dia di inanam je. Dekat sikit.
2: Oh, ya kah? Si
1: Tiapsa di Bofat.
2: Ngam juga kalau aku balik kampung singgah-singgah. Si Norzita lagi
1: masih
2: lah.
1: Kecil lagi.
2: Baca dulu dia punya bahasa etik. Baru kita baca dia punya info.
1: Bianan magium ohua limadang. Nabuai isanakakan. Buat sayur lagi sadap. Campur ikan masin tambah santan. Muroso. Sadap.
2: Muroso. Tapi itu memang betul. Kami makan tuh tarap mentah tuh dibikin sayur. Masak
1: sadap,
2: lemak.
1: Masak santan.
2: Cica dengan belacan dan ikan masin.
1: Sudahlah Kakak.
2: Tapi
1: nih,
2: dia
1: hantar
2: kita
1: camping,
2: dia hantar betul. Gambar tuh nasihat masih kecil.
1: Enggak batu nak dibawa tuh. Oke sudah. Boleh-boleh sudah tuh. Boleh-boleh sudah kita makan tuh.
2: Dia hantar gambar buat taraf di pokoknya. Kalau gue tengok yang di atas kali ini nasihat macam genggam tanganku aja masih.
1: Enggak apa Kakak, itu bukti.
2: Tapi yang dibawa nih besar sudah. Sempat nih 25 Julai.
1: Yang paling penting bukti buat taraf orang masih kecil.
2: Oke.
1: Oke, apapun kamu terus dengar Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Abah Ngam Latu.
1: Belajar bahasa etnik ini petang, cerita pasal Kak Lang lama sudah nak makan tarap. Jadi dia tanya kamu, di mana mau dapat?
2: Alamak, kedapatan sudah aku min-min kan? Ah? Okey. Si Julia dalam bahasa Murtahol.
1: Okey.
2: Nabila naboy noyo ika nakakan rakikian.
1: Jadi mana tarap?
2: Aku rasa itu kikian.
1: Kikian. Rasa nakakan rakikian. Ya, makan buah tarap.
2: Di mana mau mencari ya? Dia bilang lama sudah makan tarap. Ini si Aunty Julia daripada Tawau. Terima kasih.
1: Oke, si Emma Fatimah dia bilang dalam bahasa Bisaya Beaufort. Bianan magium da limadang te. Mata tiakan kolot. Wah, mata tiakan
2: kolot. Baik, kita ada si ini di Facebook, si James. Bahasa apa ini ya? Dusun kali ya?
1: Kan ya dusun.
2: Hinongo pogi human tua timadang. Light-light no amu nakankan.
1: Oh, light-light no amu nakankan.
2: Lama sudah nak makan.
1: Oke, okay, Alice Raymond dalam bahasa etnik Iban Sarawak. Bah dinika giga buat terap. Lama udah ndak makai. Lama udah anda makai ya, itu
2: Elis, buah tarap. Sana adakah itu tarap?
1: Adakah sana?
2: Buah tarap juga dorong panggil.
1: Buah tarap ya.
2: Si Bolontong Dusun Lewan Tambunan. Inong kau pergi Oman Timadang. Ya lain no au nakakan. Lama sudah nak makan.
1: Oke, okay. Ini dalam bahasa apa ini? Dia nak kasih tahu. Hinomboh ti mogihum tuva do madang. Arahit no au nakakan.
2: Macam juga bunyi-bunyi dusun kan?
1: Iya.
2: Macam dia bezanya ya, hinongo sama hinombo.
1: Sama tunya ada V tu. Sebab orang bilang kalau ada V, kadazan.
2: Oh ya? Rasanya lah kan. Okey, si Laidin, bianan aku magiom da wa limadang. Naboy niyo

0: Asi senakakan.
1: Oh, nampak.
0: Macam bunyi Bisaya.
1: Oh, kan? Bianan.
0: Satu lagi.
1: Si Som, honggo pagi human tuo do timadang te. Alait no amun nakakan.
0: Dusun tindal kadamayan. Oh, saya tahu sudah ni hari. Tarap apa? Itu timadang. Banyak orang panggil timadang.
1: Timadang. Buah timadang. Okey, boleh terus komen-komen lagi sebab kita ada satu kali lagi nih untuk kita belajar bahasa etnik ini hari. Lama sudah nak makan buah tarap. Pas tu di mana mau cari?
0: Di mana mau cari?
1: Di mana? Weh, sama FM.
0: Bagus, Pak.

0: Lampley once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Apis Pasha, penjaga jodoh. Terbaca status Facebook si Apis Pasha.
2: Apa dia?
1: Orang cakap muka dia sama dengan Nubhan.
2: Oh ya?
1: Ya.
2: Saya tengah terfikir sekarang. Saya sudah membayangkan si Nubhan punya muka.
1: Nubhan, Apis. Lebih kurang.
2: Okey, nah. Sabar ya, Apis. Menjaga jodoh orang lain, ja.
1: Tapi sekarang Apis, saya suka aktiviti dia lari-lari, kakak. Aktiviti sihat.
2: Patut dah, macam dia kurus-kurus sudah.
1: Bukan macam, memang
2: kurus sudah. Bapak itu dah limpas ini, time kami duduk sama Nodi kan. Saya tengok begini je pun, tapi dah tempat lari ke badan dia betul-betul. Wow,
1: kawan sudah. Saya DJ Sabah BFM sudah selesai tugasnya.
2: Kami lama lagi. Apa?
1: Oke, okay, kita mau sambung. Ini pusingan yang terakhir untuk belajar bahasa etnik. Pasal buat Arab.
2: Si Taufir.
1: Apa
2: bahasa
1: Kedayan
2: dia bilang, mana kata tujuh baca hayi tatap ni?
1: Mana kakak baca ni?
2: Ini bahasa si Taufir. Mana kata tujuh baca hayi tatap ni? Oh, tarap. Batas sudah ndak melahap.
1: Batah malahap ya.
2: Malahap apa?
1: Okey, si Syarayan Malih dia bilang bianan magium da ua limadang. Nabi sini o isana kakan.
2: Bisaya punya cakap. Punya cakap lah dia bilang. Si Rosnia minggo memia boh tarap betah nonia mangan.
1: Okey, si Marsa Saleh tidong.
2: Nah.
1: Kejap ya. Si Bia takak gium buah madang. Woi, takaknya tio angkanso.
2: Nah,
1: angkanso.
2: Angkanso.
1: Buah
2: takak madang tu tarap rupanya sih.
1: Buah madang. Banyak kan buah madang kan?
2: Ada buah madang.
1: Nanti aku tanya mamaku. Harap-harap okey lah. Buah tarap ni kan kakak, dia ada tapi tinggi betul.
2: Itulah betul.
1: Mau memanjat pun.
2: Berpikir juga
1: berpikir.
2: Aku.
1: Berpikir.
2: Pernah hari tu balik di kampung suami kan ada juga pokok tarap tapi saya tengok tu buah punya tinggi. Cuma mana mau ambil tu lah.
1: Pakai gala. Gala tu kita letak.
2: Gala pun saya rasa mau panjang betul.
1: Nah, mesti panjang lepas tu kena ada jaring.
2: Mau kalau ada orang pandai manjat lah. Tapi dia punya pokok, tak tahu lah. Kalau tak pandai manjat ke gelongsor boleh tahan juga sakitnya tu.
1: Nampak di online apa ni yang untuk manjat pokok kelapa kakak. Kita apa macam dia pakai macam kasut tu. Kita cuma kasih zep zep zep. Tak tahu lah itu AI ke apa. Tapi yang untuk panjat pokok kelapa dia macam parang tu lah.
2: Boleh dipakai kali ya untuk panjat pokok tarap. Bayangkanlah bahkan pokok tarap tu daun dia pun kalau terkena di kulit tu sakit kasar kan.
1: Itu baru daun, baru manjat ada serangga.
2: Belum lagi tarapnya jatuh di muka. Garit tuh.
1: Kalau jatuh di muka kakak dapat sambut. Ini jatuh
2: sakit.
1: Sudahlah manjat tinggi-tinggi, sudah dapat jatuh di bawah pecah. Rugi jo.
2: Okey, si Sanis dia bilang honggo mugi hom tua limadang. Alai no amu nakakan.
1: Okey, ini yang last lah ya. Habis sudah masa kita kakak. Si Jo bianan makoma do owa limadang. Nah, buah ini isa nakakan.
2: Okey, last satu aja saja last. Apa? Last.
1: Sila, sila, boleh.
2: Bahasa Iban Kapit dia bilang si mawar ungu. Dini endur ngingak buah lumuk. Nah, lama sudah ndak makai lumuk.
1: Oh, lama sudah.
2: Mana kita cari lumuk?
1: Kita pergi sana Kapit.
2: Oke,
1: okay, terima kasih kawan-kawan yang terus berkongsi.
2: Ya, yang tak sempat dibaca kamu boleh tengok di sana ya.
1: Betul. Terima kasih. Apa-apa pun jangan jangan apa?
2: Jangan apa?
1: Jangan.
2: Pokoknya ini hari saya sudah ingat tempat-tempat yang saya book itu tarap.
1: Jangan lupa tarap kami. Sama FM.
2: Sudah booking.
1: Sama FM.
2: Bagus banget.

Kuzbah. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bapak Ngamlatu
1: bersama dengan Larry Boy. Aha. Healing, healing, wow. Healing terbaik di mana kakak?
2: Di mana ya?
1: Di rumah.
2: Di rumah. Ya hari cuti, woi. Tapi
1: di rumah kakak.
2: Tapi kadang-kadang macam tak berapa sehat juga. Macam terkurung satu hari di rumah.
1: Janganlah satu hari.
2: Baring, menonton dan mengakibatkan makan and makan and makan.
1: Tapi itu antara healing yang orang bilang tidak memerlukan duit yang banyak.
2: Iya, betul. Di santai saja.
1: Bayangkanlah kan di rumah lepas tu kau kasih duit aircon, kau pakai langsir yang gelap berhabis tu, setiap aku healing. Aman, damai.
2: Aman, damai ya. Memang betul-betul berehat lah bilang orang kan. Betul. Tapi sekarang kalau balik kampung pun healing jugalah.
1: Itu memang kan? Itu wajib buat kakak balik kampung.
2: Macam kita bilang orang santai dari kepala kita kan, macam lega sikit lah tengok lagi apa ni pemandangan yang lain pula.
1: Betul. Jumpa kata orang tua.
2: Hari-hari jumpa lampu isyarat, jam.
1: Di kampung relax ya, bangun ya sudah sarapan. Sarapan sudah ada. Mm-hmm. Mak, tengah hari makan apa? Mau apa, Nak?
2: Itu kita, mama kita ada. Kami lah masa sendirilah.
1: Masa apa, Mak?
2: Tapi kakak ipar apa, saya, kakak ipar saya bagus.
1: Alhamdulillah.
2: Wow, masak sudah kakak. Wow, cepatnya kakak masak.
1: Kakak ni nak memanggil bah. Rehat. Okey, bukan cakap pasal healing, yeah. Tapi kita mau sambung lagi lah pasal buah.
2: Buah.
1: Tadi buah tarap satu buah aja, tapi ini semua buah.
2: Buah.
1: Buah-buahan.
2: Buah-buahan yang mungkin kamu ada cadangan ataupun memang kamu ada resepi masakan kamu lah. Masak lauk kah ataupun kamu bikin kuih kah? Kalau minuman tu memang boleh. Minuman tu memang orang bikin jus dan sebagainya lah kan.
1: Okey, kalau macam buat sayur satu buah sih ya, yang terlimpas.
2: Aku buat tarap lah.
1: Buah nangka.
2: Buah nangka, buat tarap. Tapi mungkin ada orang lain dia ada resepi dia yang lain, pakai buah-buahan yang lain.
1: Contoh macam buah mangga, kau boleh campur di kau punya ikan rebus.
2: Adede.
1: Kan? Ya. Boleh sebab ikan rebus tu kan pakai asam kan? Ya. Ikan rebus kah, ampap kah?
2: Macam
1: kau boleh tukar
2: bunyi dia?
1: Tukar jadi bambangan salah.
2: Nggak,
1: bambangan.
2: Tapi idea kau tu macam boleh pakai juga. Cari buah mangga mentah, dia kan masam.
1: Okey.
2: Kita nak payahlah pakai asam Jawa.
1: Tapi yang saya hari itu buah bambangan rupanya.
2: Itu
1: masih saya masak.
2: Resepi si Edwin. Dia ada mangga. Masak ikan, dia pakai buah bambangan tu kan. Yang
1: mangga kah bambangan?
2: Bambangan, masak bambangan. Tapi memang sedap lah.
1: Bambangan.
2: Tapi macam idea kau ni, buah mangga ni sebab Sinodi ada bagi kita mangga kan, mangga mentah. Ada lagi satu biji di rumah.
1: Saya macam berbiji-biji lagi kakak. Oh, iya. Saya baru makan dua. Buat betul makan mangga nih.
2: Memang peminat mangga lah. Makan mangga mentah. Tapi satu biji lagi saya rasa saya akan masak gunakan mangga.
1: Menu cuba lah kan kakak.
2: Resepi kau tadi tu. Walaupun kau tersasul tapi macam terus memberikan idea.
1: Kan memang ada.
2: Kan pernah kau makan.
1: Enggak, saya bambangan kakak. Bambangan yang saya ingat lah.
2: Okey, jadi biar pendengar kita kongsikan dengan kita. Mungkin ada orang ada yang memang sudah biasa masak lah. Ataupun membuat kuih ke apakah, bubur ke.
1: Bubur durian.
2: Bubur durian.
1: Itu okey. Bubur tarap, ada gak?
2: Bubur tarap? Macam enggak pernah pula aku dengar ya.
1: Bubur cempedak. Belum pernah.
2: Belum pernah. Tapi mana tahu ada orang-orang yang mendengar kita ini. Kami biasa buat kan? Dia bilang.
1: Biasa. Okey, jadi kalau kamu ada resepi tu, resepi daripada buah-buahan, kamu kongsi sama kami.
2: Ada juga saya nampak Azian, labu jadi kuah. Kuah. Labu. Dia labu tu dihancurkan tapi makan mie. Tapi kuah dia kuah labu.
1: Wow.
2: Buah labu.
1: Buah labu.
2: Macam sedap.
1: Buah labu
2: juga.
1: Kah sayur labu? Keliru.
2: Buah-buah lah. Okey. Jadi kamu kongsikan dengan kami, komen-komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami.
1: Sebab kami bulan Julai ini, azam kami selain buku nota belajar bahasa etnik, buku nota untuk resepi pun kami mau juga.
2: Ya, kami mau healing di rumah, masak.
1: Kami mau yang tulis pakai tangan, bukan yang beli buku resepi. Okey, kamu komen apapun kita mau layan lagu ini. Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Do revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Sumpah Ngam Latu, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bah Ngam Latu.
1: Janji dengar Bah Ngam Latu. Aha. Sudah pun 3.24 minit petang. Hai. Cerita pasal buah-buahan yang dijadikan
2: makanan ataupun masakan. Terus aku terbingung tadi, oh gara-gara itu labu. Sayur ke buah?
1: Chat GPT.
2: Alamak. Sayur jenis anulah kan? Sayur apa? Jenis buah. Yalah kan, sayur daunan, sayur daun jenis buah.
1: Okay. Buah kah sayur?
2: Okay, sebelum tu Azian, kita nak kongsi juga. Ini Met Malaysia baru je keluarkan amaran dewa petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Uh-huh. Melibatkan kawasan-kawasan seperti di Tawau, Kunak, Ladatu, Sandakan, di Kinabatangan sampai pukul 7 malam ini.
1: Okay, uh-huh. Jadi untuk kamu semua, terus dapatkan info cuaca dari masa ke masa, uh-huh, di portal rasmi Met Malaysia.
2: Iya, balik pada tajuk kita, Azian. Kau pernah dengar buah kemanci?
1: Buah kemanci
2: macam pernah, kan?
1: Pernah.
2: Apa bagian ini?
1: Kalau itulah kecapnya. Buahnya, dia masak
2: kalau
1: ke tu?
2: Itulah. Kan. Coba kalau buah kemanci. Buah kemanci.
1: Yang saya tahu biji dia tu ya, direbus.
2: Direbus kan?
1: Betulkah?
2: Betulkah? Cepatlah gambar dia.
1: Betul lah ni. Betul kan ya? Tapi biji dia tu kan direbus yang sudah gugur.
2: Kan?
1: Yang sudah gugur di gugur, kita ambil biji dia, kita rebus, kita makan.
2: Kenapa saya boleh lupa-lupa ingat tau buah ni? Ini usia. Daripada si Junaidi, dia bilang kan, buah kemanci ni sedap dibuat sup ataupun dimasak santan.
1: Oh, mungkin yang masih lagi mentah tu kan kakak? Buah kemanci tu baru di santan.
2: Oh iya. Kan dia macam sayur dia nangka tu. Yalah kali tu kan. Macam sayur nangka lah lebih kurang. Tapi bukan dia punya biji. Biji dia direbus.
1: Biji dia yang biasanya lah. Yang sudah jatuh tu kan kakak, kita pungut and lepas tu kita kukus.
2: Wow.
1: Rebus.
2: Rebus.
1: Rebus.
2: Ini lagi menu si Punggu. Bikin lapar.
1: Apa lagi?
2: Mangga. Tumis belacan.
1: Mangga ditumis?
2: Ya. Oh. Ditumis dengan belacan.
1: Kita biasa dikasih jadi kerabu tu sih kan?
2: Jadi kerabu kan. Tapi ini dia bilang ditumis pakai bawang. Tumis lah ya, sedang-sedang lah belacan dia.
1: Jadi mau masak dia macam mana? Nggak, maksudnya masak dia tu adakah masak macam buah papaya? Kan?
2: Rasanya mungkin begitu kan. So aku ni sekarang tengah menelan air liur bila sebut belacan sama mangga ni. Memang kakak bilang orang bikin kita kecur air liur.
1: Sabar, kakak punya mangga tinggal satu biji siap kan, mau campur ikan kan. Jangan pula kakak pergi tumis dia.
2: Macam mangga yang dia bagi tu besar sikit kan, boleh bagi dua lah.
1: Nanti tak berasa kakak punya anu tu. Apa tu? Ikan rebus.
2: Okeylah, okay? Kamu komen-komen lagi tajuk kita untuk hari ini.
1: Pasal buah yang dimasak. Jadi
2: masakanlah ataupun apa-apa makanan.
1: Okeylah, kamu terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus, Bang.

0: Bah ngamlah tu.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Petang ini adalah pada pukul 3.48 minit petang. Sabah FM Bagus Bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam Lah Tu. Janji dengar.
1: Bah Ngam Lah Tu.
2: Bah Ngam Lah Tu, sudah pun 4:10 minit petang.
3: Baik, terima kasih banyak-banyak anda yang bersama-sama dengan kami. Kita di jam yang ketiga sudah.
2: Betul.
3: Bah Ngam Lah Tu.
2: Okey, yang baru dengar kami, ini petang cerita pasal buah-buahan yang boleh dijadikan masakan.
3: Ya, buat kuih pun boleh, Bah. Ha? Mana tahu ada orang punya idea.
2: Apa, Kakak?
3: Buat kuih.
2: Itu boleh.
3: Boleh.
2: Durian, kek sumpedak, kek nangka. Kek nangka pernah Kakak bikin?
3: Kek nangka
2: belum ada permintaan.
3: Enggak pernah. Kek cempedak ada, tapi kek lapis cempedak pernah ada orang tanya kan, tapi Kakak cuba tengok-tengok, susah membuatnya, malas lah. Kek lapis cempedak viral tu juga tu, Sian, kek tu.
2: Okey, Tara belum pernah.
3: Enggak pernah lagi lah.
2: Mungkin akan datang.
3: Tapi mana tahu mau diinovasi.
2: Nantilah kan? Saya susahkan Kakak untuk hari jadi saya tahun depan.
3: Okey, lama lagi, sempat
2: tarap
3: lagi lah.
2: Harap-harap masa tu musim tarap lah. Jangan tarap yang macam dorang kirim, masih kecil lagi dia punya buah.
3: Okey, kita ada si Emma, dia bilang buah sukun.
2: Okey,
3: sukun. Rebus air, cacap gula.
2: Hah? Cacap sama gula?
3: Maksudnya waktu makan tu dicacap sama gula lah kan. Tapi sukun tu direbus. Biasa kita digoreng je kan.
2: Sukun rebus kosong-kosong atau nak campur apa kan?
3: Kosong lah itu rasanya.
2: Wainah, macam mana itu?
3: Sedapnya juga tu lah. Baru makan sama gula.
2: Okey lah. Ya, ubi rebus.
3: Ya, macam begitulah. Lebih kurang.
2: Oh, kan, tapi sukun kan kalau bergetah.
3: Kalau digoreng, sedap. Memang nyaman.
2: Tapi dia tu kan bergetah. Mungkin ada campur sikit-sikit lah. Kasih hilang dia punya getah tu.
3: Adalah itu, ASEAN. Okey.
2: Siapa lagi
3: ya? Sekejap.
2: Patutlah saya, penglihatan saya kurang.
3: Si Rosie Williams.
2: Buah cempedak. Dia bilang boleh buat sayur, boleh digoreng, buat kuih. Okey. Dia punya kulit boleh dijemur dan dikasih kering. Sudah kering, boleh dimakan sama nasi.
3: Okey. Kulit buah cempedak. Mungkin, macam mana tuh? Kalau dia kering, dia macam keropok ke apa tuh?
2: Mungkin, lepas makan sama nasi, Kakak.
3: Wow, sedap gitu ya.
2: Sedap.
3: Tapi kalau yang jenis yang garing-garing, kalau makan sama nasi, emang sedap lah.
2: Semuanya, krup. Betul, semuanya mantap. Oke, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca, kita ada lagu ini. Sampai FM.
3: Bagus banget.

0: stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu sudah pun 4:20 minit petang kakak.
2: Ya, baik. Pukul 4:30 macam biasa kita ada berita utama Sabah FM.
1: Baiklah.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini.
1: Laksanaan budi diesel di Sabah perlu fleksibel.
2: Dan juga Sabah berkukuh tadbir urus biodiversity dan juga agenda bioteknologi. Berita ini disunting oleh Moleh Gabong dan akan dibacakan oleh Rita Aloysius Malik ataupun Cikta kita.
1: Cikta, kejap je lagi 4:30 minit petang. Sambil-sambil itu juga untuk kamu yang mungkin tengah memandu tu, hati-hati.
2: Ya.
1: Sentiasa patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Terima kasih juga terus dengar Sabah FM. Bagus, bang.
2: Jangan lupa sentiasa guna lampu isyarat.
1: Ah, guna lampu isyarat?
2: Lampu signal lah. Apa ni signal? lampu isyarat. Apa tu Zian?
1: Lampu isyarat tu kakak, lampu yang di sini jalan yang merah.
2: Signal apa?
1: Signal lah, signal. Isyarat apa ya?
2: Nah.
1: Yalah, lampu isyarat kakak. Kita yang biasa kita guna lah.
2: Signal. Lampu signal. Mau ke kiri, itu. Mau ke kanan, kan? Kena gunalah. Walaupun bilang orang kadang-kadang ada, tapi malas mau klik pun.
1: Janganlah, ba. Jangan kasih kejutan untuk pemandu yang berada di belakang.
2: Betul.
1: Jangan bikin tanda tanya orang yang menunggu di simpang.
2: Jadi teka-teki, dia mau ke mana sebenarnya ni?
1: Hai, lamanya aku tunggu. Rupanya kau masuk simpang. Oke, apapun, kamu terus setia bersama kami. Kita mau layan lagu ini berdua lebih baik.
2: Ya, oke. Okay. Teruskan sama dengan kami.
1: Sabah FM.
2: Bagus banget.
1: Lampu isyarat pulang kalah.
2: Lampu signal.

Bambang Ngamlatu. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikal Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bang.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Bagus bah. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Abah Ngam Latu.
1: Sinaran Rosa featuring MKK Click. Sudah pun 5.23 minit
2: diberi nafas baru ya. Sedap juga dengan lagu tu. Lagu asalnya Datuk Sheila Majid.
1: Okey, jam yang terakhir untuk Abah Ngam Latu. Kita tahu ramai yang dalam kenderaan sekarang ini mau pulang rumah, terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
2: Memang. Bukan sabar. Jadi KK ditawau, di mana lagi? Keningau, disendakan. Memang masa-masa begini, malumlah semua orang mau pulang ke rumah kan.
1: Mau cepat-cepat, yang ibu-ibu, yang istri ini mau masak.
2: Ya,
1: yang si bapak ini pula mungkin ada kiriman daripada istri, beli ikan, beli sayur, mau balik cepat.
2: Betul.
1: Supaya masaknya cepat, makannya awal.
2: Ambil budak sekolah lagi.
1: Lepas itu tidurnya awal, sebab jam 12 tengah malam mau bangun.
2: Mau nonton
1: mau
2: bola.
1: Mau tengok bola. Okey, kita mau sambung lagi cerita kita ini petang kakak. Pasal buah-buahan yang boleh dijadikan masakan.
2: Okey, si Emma dia bilang kalau saya mangga muda tu saya cincang halus, lepas tu saya tumis dia.
1: Okay.
2: Ha, campur belacan, ikan bilis dan lada secukupnya. Ni kalau makan sama nasi panas-panas.
1: Ini kita kena cuba kakak ya. So macam dua orang sudah kan yang kongsi mangga tu ditumis.
2: Kan? Macam aku tak pernah buat pula benda ni lah sebenarnya. Kita, aku suka yang mentah-mentah tu kan dia.
1: Yang bikin apa tu?
2: Kerabu.
1: Kerabu mangga.
2: Teringat kerabu mangga si Arni.
1: Pok lagi kawan saya. Nggak apalah, kawan saya pok, saya tumpang.
2: Satu lagi si Arni, dia bilang banyak sebut namanya. Panjang umurmu Arni.
1: Apa dia bilang?
2: Buat cempeda, saya
1: pagar.
2: Buat sayur muda.
1: Okay.
2: Buat cempeda muda, buat sayur.
1: Okay.
2: Nah, yang tua masak lemak campur. Buat cempeda pun
1: buat
2: sedap
1: cempeda.
2: Buat sayur.
1: Okay.
2: Yang muda
1: atau yang tua?
2: Atau yang tua masak lemak campur ikan masin atau udang kering ataupun udang basah, tumbuk cili padi. Nah, andainya memang sedap.
1: Arne, kami tak pernah rasa, tolonglah kasih rasa kami.
2: Agak-agak tu bacara tu ba, dia bilang.
1: Yalah, kita terus terang kakak.
2: Yalah, kami biarlah berterus terang kan.
1: Betul.
2: Kalau ada orang bagi itu bonus buat kami.
1: Kan kakak berkongsi rezeki.
2: Betul.
1: Okeylah, kita dengar lagu ini, Hyper X, Kasih Sabah FM.
2: Ya, bagus banget.

0: Ngamlah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Beb, ada pasal mau cerita kau ni.
3: Apa tu?
4: Saya mau serius pun macam nak boleh. Saya mau ketawa pun macam nak boleh.
3: Kau ni belum pergi cerita sudah sepun mau ikut ketawa. Apa ini?
4: Kau tahu kah? Pada tahun 1895 kan? Hanya dua kereta saja di seluruh negeri Ohio tu.
3: Ya. Iya.
4: Kau tahu ke Ohio tu besar dia macam mana? Ada dua kereta sejap. Tapi kan dorong boleh berlanggar juga.
3: Aduh, dorong ni mungkin kan dorong bosan, jadi mari kita berlanggar-langgar.
4: Itulah bilang orang kan, apa tu? Don't take for granted apa?
3: Ya, don't take for granted.
4: Jangan ambil enteng dengan sesuatu perkara. Begitu kata.
3: Itulah
4: walaupun dua sejak kereta boleh berlanggar kan?
3: Heran betul.
4: Jadi janganlah ambil mudah akan perkara yang setiap perkara lah. Kita kena ambil serius je setiap perkara yang kita lakukan kan? Saya mau ketawa, saya mau serius ni. Oh, baru saya tahu.
5: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Sabah Ngam lah tu.
1: Bersama dengan Armada Band, Awas Jatuh Cinta.
2: Ya, tapi kalau terjatuh cinta.
1: Aduh kakak.
2: Tapi kalau tiada yang halangan macam apa ni, tiada ikatan-ikatan terlarang tu okey.
1: Teruskan.
2: Jangan terjatuh cinta pada yang tak dibenarkan.
1: Takutlah. Risaulah.
2: Tapi terjatuh cinta dengan kerja. Ha, itu yang penting.
1: I
2: dan juga terjatuh
1: job.
2: Cinta dengan makanan yang dicadangkan oleh si Johari ni.
1: Apa?
2: Buah kepayas, tumis dengan sardin.
1: Baru-baru ni saya masak,
2: sardin
1: kakak.
2: Dalam tin.
1: Baru-baru ni saya masak.
2: Dia bilang slop sedap. Kasih pedas-pedas lagi, padu bilangnya.
1: Kalau tiada itu ikan sardin, apalah. Pakai udang kering pun okey juga kakak.
2: Ya, tapi kalau yang sardin ni memang dia punya rasa ni lain lagi lah.
1: Luar biasa.
2: Lepas tu dia mau sardin yang mahal sih gitu.
1: Paham sardin itu?
2: Cap.
1: Hey. Macam mana dia bunyi dia kakak?
2: Nama ulang.
1: Mau hampir sampai
2: sudah. Mama sudah jadinya sudah, kan? Ya.
1: Saya punya jampi kurang enggak sampai.
2: Ni kali kau janganan lo. Cuma nak teka gitu.
1: Okey, si Najwa Wawa Melisa. Dia bilang ayam masak durian.
2: No.
1: Marvelous dia bilang, bukan tempoyak.
2: Oh, dia pakai buah isi durian, Jen. Dia masak dengan ayam.
1: Wow.
2: Ya itulah, dia bukan tempoyak. Tapi tu buah durian tu.
1: Wow.
2: Dimasak dengan ayam. Apalah rasa dia tu ah?
1: Si Najwa ni kawan kita kan?
2: Ya.
1: Okey, kita
2: yang
1: tunggu.
2: Yang menyanyi siapa-siapa itu.
1: Okey, kita tunggu. Kalau ada durian, kita minta tolong dia masak lah. Mau rasa juga macam mana kan?
2: Tanta, hilang sudah rasa ayam.
1: Durian sudah berkuasa. Durian menguat.
2: Ya.
1: Rasa sebab sudah durian. Bau pun sudah durian.
2: Sebab durian apa ni yang apa ni
1: menguasai
2: rasa apa ni, rasa dia ni memang hebat lah bilang orang
1: ya.
2: Sampaikan tak boleh masuk hotel, tak boleh masuk kapal terbang, buah durian lah bilang orang yang paling tak boleh di mana-mana.
1: Kakak,
2: mas upis tak boleh
1: tapuk-tapuk. Muhammad Hafiz, buah durian, isi durian tu dimasak jadi kuih macam kuih cempedak. First time cuba kuih durian, memang sedap
2: ini
1: dia
2: memang
1: bilang
2: lah. Durian meni.
1: Durian apa itu?
2: Sang goreng. Aduh si Rio agak-agak ya. Kau itu memang selalu lah ba.
1: Itu biasa.
2: Biasa. Si Mawar Ungu dia bilang buah nangka.
1: Maksud
2: dia
1: tu?
2: Masak lemak cili.
1: Api.
2: Cili api betul kan? Campur ikan masin.
1: Lepas tu.
2: Oh, itu buah nangka biasa. Itu pisang muda lah pula Azian.
1: Masak lemak ayam tua ataupun ayam salai.
2: Pernah kau makan pisang
1: Indah.
2: Muda? Nah sama kita.
1: Pisang muda tu bikin sanggar pepe.
2: Ya.
1: Bikin apa lagi kakak?
2: Krepe.
1: Krepe.
2: Krepe pisang. Tapi ini kali dia masak dengan ayam tua.
1: Oh.
2: Ataupun ayam salai. Lepas tu dimasak lemak.
1: Mantap.
2: Ini boleh tahan ni Azian. Lain daripada lain.
1: Saya mau berimajinasi ya. Dulu macam
2: pisang
1: mana itu
2: muda.
1: Pisang muda itu satu lagi tuh yang ayam masak durian tuh. Mari kita pikirkan
2: pikirkan
1: bagaimana rasanya. Sawa FM
2: bagus banget.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Sabah Ngamlatu.
1: Datuk Seri Siti Nurhaliza tirai semalam 5.47 minit petang.
2: Ya, baiklah kita cuba bacalah beberapa yang kita sempat lagi lah. Asiannya macam si Cena. Dia bilang macam-macam lah Zian. Buat tarap muda, cempedak muda, nangka muda, sukun muda. Semuanya dimasak lemak, campur ikan masin, udang kering, kering sedap. Dan juga buat asam belimbing buluh.
1: Ah, buat ini sambal tumis.
2: Oh, ini selalu ni yang ni, belimbing ni.
1: Kan kakak, sedap ya. Sudah.
2: Masalah, betul.
1: Masih terus kita punya komen.
2: Ah, ini si Sazwan ni buah sukun goreng ni biasa ni.
1: Oh,
2: digoreng tepung.
1: Si Marsah bilang buah sukun boleh masak pengat buat bubur.
2: Adeh.
1: Buat macam pisang goreng pun boleh. Buat sayur saja, buat sayur je belum pernah. Tapi buah nangka, buah terap, buah kemanci memang biasalah buat sayur lemak dia bilang.
2: Oh, rai rajin berorang masak ni. Si Asna, buah kepayas. Kalau kita bilang kepayas, papaya
1: bagi.
2: Buah pisang, buah nangka, semuanya sedap dibikin masak lemak.
1: Okey, si Ahran, resepi yang saya nyatakan di sini ialah buah labu masak rebus santan lemak.
2: Oh, itu biasa tu, sedapnya tu.
1: Bubur labu biasa.
2: Lepas tu bikin telur dadar.
1: Ai,
2: si Meng Bigat. Buah lada campur telur.
1: Kau ni Meng.
2: Jadilah telur dadar berlada.
1: Kucubit juga kau ni Meng.
2: Aduh.
1: Setiap sah buah sukun boleh buat sayur masak lemak, boleh buat cucur sukun, boleh buat
2: krepek. Kalau krepek.
1: Oh, krepek sukun.
2: Krepek sukun. Si Wan Hartini pun sama juga. Buah kemanci ni seakan-akan buah sukun.
1: Okay.
2: Kedua-duanya boleh masak lemak kalau dia masih muda. Macam juga buah nangka lah.
1: Si Rilri masak lemak buah nangka dia bilang.
2: Pun
1: si
2: buat sayur.
1: Oh, pajerin nenas ni iya.
2: Oh iya. Pengat pisang ni pun iya.
1: Iya.
2: Memang antara favorite kami.
1: Okey. Jadi kakak kita sudah ada perancangan mau masak apa nanti hujung minggu daripada buah.
2: Ya,
1: tapi mau cari sukun tu di mana?
2: Susah juga mau cari sukun tu kan.
1: Di pasar.
2: Kecuali kalau pergi pasar lah.
1: Pasar ya?
2: Mm-mm.
1: Hari apa ni mau pasarnya?
2: Sabtu minggu ni kalau off day bolehlah pikir-pikirkan. Okay. Cuma kadang-kadang itulah bila sudah off day, tiba-tiba malas. Lain sudah perancangannya.
1: Satu
2: macam
1: malas.
2: Kau bilanglah hiling-hiling di rumah kan, macam syok pula malaslah keluar.
1: Kan tengok movie.
2: Hari Sabtu lagi jalan jam.
1: Tapi kakak kalau macam ada jual di mana-mana grup, kakak bagi tahulah.
2: Oh.
1: Kakak kan aktif.
2: Boleh ba. Okay. Apapun Zian malam jangan lupa kita
1: apa?
2: Nonton bola lagi.
1: Wow.
2: Kau tadi cakap mau menonton bola kan ini malam?
1: Iya, sebab saya mau tengok England lawan Kongo. Sebab bukan apa kakak.
2: Apa dia?
1: Kawan kita Nodi, dia punya tim
2: England.
1: Jadi kita kena kasih sokongan lah.
2: Boleh lah, tidur awal-awal. Lepas 12.30 malam bangun semula.
1: Jangan, 12. Jam 12 ni sepak mula bilang si Nodi. 12.30, setengah jam sudah.
2: Itu saya cakap 12.30 malam bangunlah semula.
1: Oh, jadi kan 12.30.
2: 12.30 rugi, 30 minit sudah berlalu.
1: Saya salah. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang berkongsi. Orang bilang resepi lah Bani kan kakak.
2: Iya, Bang.
1: Untuk kita mungkin mempraktikkan lagi kita punya teknik masak tu
2: yang
1: kakak.
2: Yang penting kita akan masak ayam dengan durian, bukan tempoyak.
1: Itu saya tunggu kawan saya. Saya tunggu, saya akan WhatsApp dia. Merasa.
2: Jaga kau. Okeylah, okay. Kami berdua nak mengundur diri. Kepada anda semua, kita jumpa lagi esok daripada Kak Lang dan juga ASEAN.
1: Bye. Assalamualaikum.
2: Bye.

0: Tetap di hati.
1: Baik, terima kasih masih setia bersama Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga kepada rakan saya Kak Lang dan juga Azia yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bah Ngamla Tu Janji Dangar. Okey, Kak Haji pula akan menemani anda dalam Simfoni Tetap di Hati sehingga 9 malam nanti. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu ini. Mana tahu ada yang baru memula bergerak. Kita kasih bismillah dulu. Okey, jom kita dengarkan bismillah Mas Muna.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Sambil-sambil mendengar Sabah FM, bagus bah. Dan sambil-sambil juga mendengarkan celoteh saya di ruangan Sekilas Renungan ini, ampun maaf. Mari kita saling sama-sama mengingatkan, banyakkan syukur sama Allah. Mari kita banyak zikir sama Allah. Mari kita banyak salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini sahabat yang mulia, kita kena banyak zikir. Zikir ini maksudnya kan ingat. Bila hati kita selalu ingat sama Allah, kalbu kita tidak lalai dari mengingati Allah, maka otomatik, bilang orang kampung kami, maaf dengan izin ya, otomatik apa? Lidah kita akan cakap subhanallah, Allahu Akbar. Apa yang kita pandang sekeliling kita, susah senang, suka duka, apa saja yang ada di sekitar kehidupan kita itu, bila kita pandang subhanallah, Allahu Akbar. Karena hati mengingati Allah, maka mulut pun otomatik akan terus mengucap kebesaran, kebesaran dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan, kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan kamu temani atau kamu jadikan guru-guru orang yang perilakunya tidak membangkitkan atau tidak mengingatkan kamu kepada Allah, dan kata-kata mereka tidak menunjukkan kamu kepada jalan Allah. Bahasa mudahnya begini, bilang Syekh, janganlah kita berkawan, atau jangan terlampaulah. Boleh berkawan, nanti orang bilang kita sombong kan, berkawan sajalah. Tapi maksud yang lebih dalam, jangan jadikan sahabat karib ya, orang yang perilakunya, tabiatnya, PL-nya, perangainya tidak membuatkan kita ingat kepada Allah. Apalagi orang begini, kata Syekh, jangan sekali-kali jadikan dia guru dalam kehidupan kita. Jangan terlalu akrab dengan orang seperti ini. Ya, bicaranya, cakapnya, nada nih, Allah, dunia terus ini. Kalau begini, jangan terlampau dikawan. Bolehlah berkawan-kawan, boleh. Tapi bersahabat, akrab, karib, itu hati-hati. Kenapa? Nanti hati kita akan mati. Hati kita akan lalai dari mengingati Allah. Apalagi kata Syekh, jangan jadikan mereka guru. Orang begini, kalau kita jadikan guru, kompom, bilang orang, hanyut kita ini. Ya. Dan begitu juga, bicaranya, kalau tidak pernah menyebut kebesaran Allah, tidak pernah mengajak kita kepada kebaikan, dan bicaranya tidak menunjukkan kita jalan kepada Allah, maka kata Syekh, hati-hati sahabat yang mulia, jangan kita berkawan terlampau rapat sama orang begini ini. Minta maaf sahabat yang mulia, bukan pula kita ini memilih bulu, bilang orang, pilih kasih ndak, tapi demi keselamatan hati kita, demi keselamatan jiwa kita, diri kita yang hidup sangat sementara nih sahabat, tidak akan kita mau korbankan hidup yang sementara nih, tidak akan kita mau sia-siakan hidup kita kan. Banyak lagi nih teman-teman yang lebih baik, yang membuatkan kita ingat sama Allah. Nah, berkawan kita sama orang begini, berdekat-dekat kita sama orang yang begini nih, tenang hati kita. Kalau ada atau cara membawang, dia kasih ingat sama kita, hey bro, kontrol-kontrol sikit, jangan terlampau membawang, nanti angus. Sahabat yang dikasih dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan memilih-milih kawan yang baik ini, tanpa kita menghina atau memburuk-burukan kawan yang, mudah-mudahan Allah berikan juga petunjuk yang baik pada mereka semua ini. Mudah-mudahan kita jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Ingat ya, pilih kawan, teman yang betul-betul ingatkan kita sama Allah, bicaranya membangkitkan semangat kita dengan Allah, tapi dalam masa yang sama jangan suka menghina orang lain. Ini juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, jangan merasa pula mentang-mentang kita berkawan sama orang soleh, orang alim, orang wara, orang baik, ada pula lesen kita untuk menghina orang lain. Itu tidak boleh. Itu juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan kita nanti jadi orang yang sombonglah pula dengan kebaikan. Oi, tidak boleh sahabat yang mulia, minta ampun, minta maaf. Pilih teman baik, pilih guru baik supaya kita ingat dengan Allah. Jumpa kita teman yang kurang baik, kita pula bimbing dia dengan izin Allah, bawa dia supaya selalu ingat sama Allah. Jumpa kawan yang begini nih, ampun maaf, yang istilah orang modern toksik nih, kita banyak cerita kebesaran Allah. Kalau dia bercerita pasal dunia, swing sikit-sikit cara hikmah, kasih ingat lagi nikmat sama Allah. Kasih ingat lagi nikmat datang daripada Allah. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kalaupun kita tidak boleh jadi lampu yang bilang orang besar, spotlight, penerang seluruh ruang itu, paling tidak jadi lilin kita, jadi pelita kita, cahayanya boleh menerangi ruang-ruang tertentu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi orang yang seperti itu. Terima kasih sahabat, minta maaf lebih dan kurangnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

Simfoni Tetap di Hati, baik sebagai panduan rakan Muslim waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.34 petang. Hati-hati memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi anda.

0: Kota Belud 101.5 FM. Engkau kabulkan
1: doaku. Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

0: Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Kak Kaci kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang mana dikeluarkan oleh Malaysia dan dijangka rup petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di pantai barat Ranau, Tawau, Lah Datu, Sandakan, Teluk Pekina, Batangan, Beluran, Kudat, Kota Marudu dan Pitas sehingga 9 malam ini. Dan bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca di tempat anda, muat turun aplikasi My Cuaca. Baik, diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Teruskan bersama kami, okey, di Sabah FM Bagus Bang.

Itu dia Kami Kaze dengan Beri Aku Cinta. Harap lagu tadi masih melekat di hati anda. Sekarang kita teruskan dengan satu lagi lagu yang penuh rasa daripada Ilya Guntapit, Inilah Aku Masih Cinta. Kita layan dulu lagu ini sebelum kita dengarkan berita 7.30 malam ini yang akan membawakan perkembangan semasa. Terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan budi diesel yang bermula hari ini disifatkan sebagai langkah tepat dalam usaha kerajaan menstruktur semula subsidi bahan api negara. Bagaimanapun, pelaksanaannya di Sabah perlu lebih fleksibel bagi memastikan bantuan benar-benar sampai kepada golongan yang memerlukan. Pensyarah Kanan Ekonomi Universiti Malaysia Sabah, Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil berkata, subsidi bersasar penting untuk menjamin kemampanan fiskal negara. Namun pelaksanaannya perlu mengambil kira realiti sosioekonomi dan faktor geografi di Sabah. Menurutnya, penggunaan kenderaan pacuan empat roda berkuasa diesel bukan pilihan, sebaliknya satu keperluan khususnya di kawasan pedalaman berikutan keadaan jalan serta jarak perjalanan yang jauh. Sebagai itu, kerajaan disaran menyediakan mekanisme rayuan yang lebih mudah dan fleksibel bagi membolehkan penduduk luar bandar mendapatkan kuota subsidi tambahan mengikut keperluan. Sementara itu, pelaksanaan budi diesel mampu mengurangkan ketirisan subsidi di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara. Menurut Koordinator Pasca Siswaza UiTM Sabah, Dr. Taufik Abdul Karim, subsidi bersasar itu Dr. Taufik Abdul Hakim, subsidi bersasar itu juga memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang layak. Namun katanya, kesan pelaksanaan dijangka berbeza di Sabah dan Sarawak berikutan faktor geografi, jarak perjalanan yang jauh serta kebergantungan sektor pertanian, penternakan dan pengangkutan darat terhadap kenderaan diesel. Tambah beliau, keadaan infrastruktur jalan raya di luar bandar yang masih terhad menyebabkan ramai penduduk Sabah bergantung kepada kenderaan pacuan empat roda yang menggunakan lebih banyak diesel. Sebagai itu, kerajaan disaran menilai impak pelaksanaan budi diesel dalam tempoh 6 hingga 12 bulan, termasuk mempertimbangkan penambahan kuota subsidi bagi Sabah dan Sarawak jika kos sara hidup serta kos operasi perniagaan terus meningkat. Paspor Malaysia Antarabangsa PMA akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan dokumen perjalanan itu kekal selamat, sukar dipalsukan dan memenuhi piawaian antarabangsa. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syahban berkata, walaupun tiada kes pemalsuan pasport dikesan setakat ini, ciri keselamatan perlu dikemas kini secara berkala bagi mengelakkan ia diketahui dan dieksploitasi pihak tidak bertanggungjawab. Menurut beliau, kali terakhir rekaan baharu pasport diperkenalkan pada 2016 sebelum penambahbaikan kecil dilakukan pada 2023. PMA versi baharu kini dilengkapi 94 ciri keselamatan termasuk hologram, imej pendam, cetakan pelangi, cetakan ultra ungu, UV, chip biometrik serta bahan polikarbonat yang dipertingkatkan. Fasa pertama pengeluaran pasport baharu itu bermula hari ini di 14 pejabat pengeluar pasport termasuk Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya, KLIA dan beberapa UTC terpilih di seluruh negara. Orang ramai dijemput menyertai program KK Sunset Ride 2026 sempena program KK Komuniti Sejahtera 2.0 yang akan berlangsung Sabtu ini di KK Central bermula 4 petang. Program anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu menerusi Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat menggabungkan aktiviti rekreasi berbasikal, amalan gaya hidup sihat serta semangat kebersamaan komuniti sambil menikmati panorama matahari terbenam di sekitar bandaraya. Penganjuran program ini juga bertujuan menggalakkan masyarakat membudayakan gaya hidup aktif, menghargai alam sekitar serta mempromosikan Kota Kinabalu sebagai bandar raya sihat, aktif dan lestari. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Urus Setia di talian 013-603-3004 atau 014-652-6979. Warga KK dialu-alukan hadir bersama keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan program itu.
Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit tetaplah tersenyum kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini.

Tiffany tetap di hati, kembali bersama Kakak Chi. Kepada yang sedang berehat di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang tenang untuk meluangkan masa bersama keluarga dan insan tersayang. Terima kasih juga kerana memilih kami sebagai teman malam anda. Teruskan bersama, okey, untuk hiburan terbaik yang akan menemani malam anda. Mungkinkah

Jangan lupa tengah malam ini aksi Piala Dunia FIFA 2026 memasuki pusingan 32 terbaik tepat jam 12:30 malam. England bertemu Congo, kemudian jam 4 pagi Belgium menentang Senegal, dan jam 8 pagi nanti Amerika Syarikat berdepan Bosnia Herzegovina. Pilih pasukan pilihan anda dan selamat menyaksikan aksi penuh debaran. Kasih sedia popcorn, okey? Semoga pasukan pilihan anda melangkah ke pusingan seterusnya. Apapun, terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Bakat Hype terbitan Section Hiburan dan Music akan menemani anda selepas ini. Hafrina pula akan menemani malam anda dalam varian lebih lagu, lebih santai selepas utama 9 malam.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matur sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Dan kini anda semua sedang mendengar rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan kami akan menemani anda setiap minggu bersiaran selama 30 minit melalui Sabah FM Bagus Bah. Oke, bakat jemputan kami minggu ini adalah Belinda dan Dexter.
1: Halo.
2: Hai.
0: Yeah. Apa kabar Belinda dengan Dexter? Sehat juga?
2: Bagus, sehat juga.
0: Dexter macam mana?
3: Masih syukur sehat.
0: Masih sehat. Okay, sebelum kita pergi lagu yang pertama, Belinda sekarang ni bekerja kah, menyanyi kah, atau full time singer kah, macam mana?
2: Saya guru tadika di Yayasan Sabah.
0: Guru tadika, comel-comel lah semua budak-budak ni kan.
2: Ya.
0: Dexter pula macam mana?
3: Saya sekarang ni full time student, meneruskan pengajian saya di Universiti Malaysia Sabah. Jurusan saya perhutanan.
0: Apa yang mendorongkan Dexter untuk ambil perhutanan ni?
3: Memang minat dari dulu.
0: I see.
3: Masuk hutan ni. And then yang saya paling minat ni kalau jungle trekking lah.
0: Mesti kau suka hiking nih kan?
3: Dululah.
0: Sekarang nih dia suka meneroka hutan dengan secara santai. Orang bilang selunya kan, orang akan healing di tepi sungai, di pinggir laut. Saya rasa si Dexter nih pergi healing kan, pergi hutan dia healing kali ini.
3: Betapuk dia bilang. Betapuk di hutan.
0: Oke. Dan sangat unik kah, kita ada guru tadika dan kita ada juga seorang pelajar perhutanan. Jadi kita tidak mau buang masa. Mari kita dengarkan lagu yang pertama daripada Belinda. Tajuk lagu dia yaitu Piano in the Dark. Dipersilakan.

0: dia lagu amat santai, sebuah lagu R&B soul kan, ya kah Bel?
1: Music dia memang
0: jiwa kau lah.
1: Saya suka lah dia punya music.
0: Kau suka music dia?
1: Actually baru dengar juga tuh, tapi terus macam jatuh hati terus dengan tuh music kan.
0: Baru berapa hari kau dengar tuh lagu tuh?
1: Adalah dalam satu minggu, dua minggu begitu.
0: Macam mana kau tuh jumpa lagu ini? Secara time kau kena call mau bawa pergi Bakat Hype kan, terus berhabis mencari lagu kah? Atau memang kau pernah dengar sudah lagu ini?
1: Saya kan selalu driving. Okay. On the way balik, mesti mau dengar-dengar lagu kan di kereta.
0: Mesti tuh, harus tuh.
1: Ya. Jadi saya suka lah cari-cari lagu yang saya belum dengar, tapi saya suka yang lagu yang dulu-dulu.
0: Lagu yang dulu-dulu. saya curious, dulu-dulu. Bila si Bel cakap lagu yang dulu-dulu nih kan, yang berapa dulu deh nih, berapa jauh dulu dia?
1: Feel vibe-vibe dia begitulah.
0: Vibe-vibe yang macam Piano in the Dark lah nih, kan.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau tidak silap saya ada buat sedikit research pasal ini Piano in the Dark. Dia ini lagu dalam lingkungan 80-an.
1: Oh. Ya.
0: Tapi bila dengarkan dia tidak macam 80-an.
1: Iya, yeah, iya, yeah, betul. Ya.
0: Bukan semua orang boleh masuk R&B soul tau. Bukan senang R&B soul. Jadi saya curious dalam banyak-banyak episode kami, saya rasa ini first time keluar lagu R&B soul.
1: Oh.
0: Ya, jadi thank you Bel sudah membawakan lagu
1: juga.
0: Ini. Ya.
1: Syukur juga dapat nyanyi dengan pemusik dari RTM.
0: Terima kasih juga dengan bakat kamu. Oke, mari kita teruskan bersantai. Dan sekarang nih giliran Dexter pula dengan lagu dia bertajuk Sesaat.

0: saat kau hadir dan Anda masih lagi bersama-sama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja Bel. Saya mau tanya, mula tertarik dengan seni musik ni agak-agaknya bila?
1: Kalau saya dari kecil lah start nyanyi. Yang saya ingat-ingat macam dari tahun 3.
0: Wah, tahun 3 adalah 9 tahun. Dexter pula macam mana? Dari umur berapa?
2: Umur tu saya teringat lah. Kalau terdedah dari awal. Tapi kalau betul-betul minat daripada choir dulu, mungkin choir darjah 5 start, okay. Masuk choir. And then selepas itu dengar-dengar lagu saja. Tidak sudah menyanyi.
0: Tidak sudah menyanyi.
2: Ya, habis SPM baru saya coba beranikan diri. Yaitu tahun 2013-14. Baru saya coba on stage.
0: Coba on stage lah. Kau masih ingat gak kau punya percobaan itu kan, next stage tuh di mana, bila?
2: Percobaan next stage di pentas orang kawin. Jadi lagu apa tuh
0: Apa lagu kau itu?
2: Tapi kanda buat lupa ku merana.
0: Iya.
2: Hati luka. Oh,
0: jarang oleh laki nyanyi gitu luka. Selalu perempuan yang nyanyi, mesti orang terhibur nih pas aku nyanyi nih kan.
2: Iya, terhibur ketawa.
0: Ada peminat kah? Ada peminat bagi buka?
2: Saya pun tidak ingat waktu itu.
0: Oke, kita mau teruskan dengan lagu seterusnya dengan Bel dengan tajuk lagu dia Saving All My Love For You. Dipersilakan.

lagi sedang berlangsung dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja. Jadi kepada pendengar-pendengar radio di luar sana, kamu bolehlah menonton siaran video Bakat Hype melalui Facebook page Combo RTM Sabah yang akan disiarkan setiap Ahad. Jadi kalau kamu mau tahu jam berapa, kamu jenguk-jenguk lah kami punya page ya, Combo RTM Sabah. Dan juga jangan lupa follow, like, share, subscribe Facebook page section hiburan dan muzik. Sekalilah juga Combo RTM Sabah. Oke, okay? Kami ada di Facebook, di YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan selain daripada info hiburan, kamu juga boleh dapatlah info-info yang terkini, info-info pengumuman awam begitu, supaya kamu tidak ketinggalan dengan apa-apa yang terkini daripada kami. Oke lah, kita ada masa lagi, jadi kita mau terus berhibur dengan Bell dan juga Dexter. Tapi kita dengarkan dulu lagu daripada Dexter dengan tajuk lagu dia Belum Siap.

Sebelum mengakhiri siaran ini dengan lagu terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program Bakat High. Terima kasih juga Dexter dan Bell sebab sudi meluangkan masa kamu. Saya harap kita dapat berkolaborasi lagi di masa yang akan datang. Saya Evelyn, semoga Anda terhibur dan bersemangat bersama kami. Bakat Hype ada di mana-mana saja, bah. Terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang, dan terimalah lagu terakhir daripada Bell dan Dexter, Malaysia Jago. Dipersilakan.

Sabo FM. Sebentar lagi utama 9 malam. Baguslah.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa.

2, 3. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia dan kepada anda semua. Apa khabar untuk anda yang terus setia bersama Sabah FM? Dan tidak lupa juga terima kasih buat rakan kita DJ Kak Kaci yang telah pun bersama dengan anda semua dalam Simfoni Tetap di Hati. Okey, temani Hafrina bermula pukul 9 hingga 12.30 malam nanti untuk varian lebih lagu, lebih santai, slot kuasa 3.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat di rumah ketika ini, apapun yang kamu lakukan, harap semuanya dalam keadaan yang sihat selalulah dan sentiasa berbahagia sambil layan Sabah FM. Dan jangan lupa untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai ini, slot kuasa 3, anda yang menentukan lagu yang mana Hafrina akan mainkan. Okay, kamu hantarkan permintaan lagu kamu di Facebook Sabah FM. Ada gambar Hafrina tu, cari di sana, komen di sana. Dan juga boleh hantarkan di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Okay, minta sajalah apa lagu kamu. Kalau di Facebook tu kamu boleh tag lah lagu tu ditujukan untuk siapa, untuk siapa kawan-kawan kamu. Kamu tag siapa nama orang, berapa ramai pun tag lah, suka hati kamu. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam. Kita ada berita Sabah FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

dua, tiga. Varia lebih, lagu lebih, santai di jam yang kedua. Okey, hari ini ada yang awal sudah tidur mungkin tadi lah kan. Lepas dia solat isyak tu tidurlah dia. Pasal malam ni mau bangun, tidaklah terlalu orang belakang macam terlalu awal pun. Mau bangun tu pun terlalu lewat. Saya rasa kalau tidur tadi lepas isyak tu pukul 10.45 bangun, okey sudah tu. Sebab apa dia mau bangun 10.45? Pasal malam ni ada perlawanan pukul 11 nanti. England menentang Democratic Republic of Congo. Dan juga nanti pula pukul awal pagi pukul 3, Belgium menentang ini apa ni ya? Nanti salah pula Afrika kan? Sebut. Afrina, kerja pada pandai bilang salah sebutan sudah tu. Okey. Kalau tengok nanti akan menentang Senegal, Belgium menentang Senegal dan juga USA akan menentang, kalau kita tengok Bosnia and Herzegovina pukul 8 pagi. Itu okeylah, mungkin sudah sampai di pejabat kan. Kalau tidak mengganggu tugasan anda di pejabat, bolehlah tengok melihat tim klik. Tapi kalau rasanya akan mengganggu tugasan, tengoklah yang rekaman semula ya. Okey, jadi jangan orang bilang disebabkan bola nanti kerja anda terabai pula. Jadi jangan lupa pukul 11 nanti sama-sama kita tengok perlawanan antara England menentang Democratic Republic of Congo pukul 11 malam nanti dan pukul 3 pagi dan 8 pagi juga ada perlawanan itu pada 2 hari bulan Julai lah kan. Hari ini 1 Julai. Baiklah kepada anda semua, di mana pun kamu berada, pastikan dapat rehat yang cukup. Orang bilang biar tengok-tengok bola juga, tapi rehat kena cukup, tidur tu kena mencukupi. Okey, 7 hingga 8 jam ataupun 6 hingga 8 jam lah macam tu. Okey, baiklah apa-apa kepada anda semua, nanti aku akan kongsikan lagi apa-apa info untuk kita kongsi bersama untuk malam ini. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

yang bergelir dia. Gitu lagu tuh popular kan waktu dulu, waktu bercinta-cinta. Oh, itulah lagu yang paling wish, men. Sudah tahu kecewa, layan juga lagu begitu. Okey, lain cerita untuk hari ini bermula 1 Julai. Perkara penting yang kita semua perlu tahu, yang mana perubahan penting untuk ini, ini adalah perubahan penting untuk pengetahuan kita bersamalah. Yang mana pasport Malaysia berwajah baharu. Okey, dan beberapa inisiatif dan penambahbaikan baru dilaksanakan bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan, yang mana ini akan meningkatkan tahap keselamatan, memperluas manfaat kebajikan serta memperkemas sistem penyampaian kepada rakyat. Ya, jadi antara yang perlu kita beri perhatian iaitu pasport Malaysia baru dengan reka bentuk baru serta 94 ciri keselamatan berteknologi tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat bagi meningkatkan tahap keselamatan dokumen perjalanan negara lah. Dan juga mekanisme baru diesel bersubsidi Budi Madani, yang mana individu yang layak kini boleh menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter. Ini tertakluk kepada syarat kelayakan dan kuota yang ditetapkan. Lagi kita juga ada voucher buku Madani yang bernilai RM100 mula dimanfaatkan oleh kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan budaya membaca serta memperkukuh ekosistem ilmu negara. Dan juga ada pemansuhan caj pengeluaran tunai antara bank, yang ini tidak lagi lah kita perlu ke bank ataupun ATM machine bank kita tu supaya mengelak tidak ada potongan kan. Tapi sekarang di mana pun okey, tidak lagi dikenakan charge RM1. Dan juga ini pendigitalan urusan KWSP juga, ini bagi pencarum KWSP lah. Jadi orang ramai disaran untuk merujuk sumber rasmi kerajaan bagi mendapatkan maklumat lanjut serta memastikan setiap perubahan ini dimanfaatkan sepenuhnya. Kita perlu ambil tahu lah mana yang baik untuk kita tu, kita ambil tahu semua. Okey, dan jangan salah baca lah tempat yang selalu beritanya belum lagi ditentusahkan ataupun mungkin daripada media sosial yang tidak rasmi dia punya page tu. Jadi kalau mau tahu apa-apa yang saya kongsikan tu juga, anda boleh baca sendiri di Facebook Sabah FM atau pergi ke laman rasmi Jabatan Perdana Menteri terus. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu pilihan rakan-rakan kita di luar sana.

tanggal 11 semalam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas tu kembali lagi untuk jam yang ketiga. Jadi pada isteri-isteri, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, siapa sajalah yang bertanggungjawab untuk mengejutkan peminat sukan bola sepak untuk bangun pukul 11 sebab dia mahu saksikan dalam malam ni ada perlawanan England menentang Democratic Republic of Congo pukul 11. Jadi kasi bangunlah dorang sekarang, boleh sudah, okey. Baiklah, kita akan kembali lagi selepas berita dari RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Malam kita sudah masuk di jam yang ketiga. Okey, sudah bangun kan semua tu? Jadi yang tukang kasih bangun tu boleh sudahlah bernafas dengan lega, tidaklah terlepas kasih bangun peminat sukan bola sepak. Okey. Tapi kan kalau cakap pasal bola sepak ni, kalau diikutkan daripada sejarah lah, hanya dua negara yang pernah mempertahankan kejuaraan berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938, dan juga Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Jadi menjadi negara yang kedua lah yang berjaya mempertahankan kejuaraan berturut-turut. Itali 1934 dan 1938 ini juara berturut-turut pertama dalam sejarah Piala Dunia lah. Okey. Jadi tahun ni adakah di antara dua ini? Tapi kalau ikut ramalan lah kan, waktu Afrina pergi kursus hari tu, dia ada buat pasal video-video AI inilah. Jadi salah satu video yang menang tu adalah video yang ramalan kononnya dia buat kumpulan tu, dorang buat video ramalan siapakah pasukan yang akan menang. Okey. Oh, tapi Afrina suka lah pasal pasukan yang diramalkan memang pasukan Afrina pilih pun. Afrina pilih France kan. Tapi tidak tahulah, itu hanya ramalan dan itu hanyalah orang bilangkan kursus buat video AI je pun. Okey, tapi janganlah ambil serius sangat. Tapi kalau betul pun kenapa lah? Memang Afrina sokong France pun. Okey, tapi kepada anda semua, apapun pasukan yang anda sokong, jika pasukan anda sudah terkeluar, jangan sedih, pasal Piala Dunia masih ada lagi. Masih ada banyak lagi perlawanan kan. Ada beberapa lagi perlawanan. Jadi tukar lagi lah kumpulan. Mustahil lah. Macam Hafrina pun bukan satu yang Hafrina minat tau. Tapi yang paling utama, yang nombor satu memang France. Okay, yang nombor kedua Brazil lah. Okay, jadi yang lain tu saya Hafrina rasa pun macam mungkin dia pun ada pasukan lain juga yang dia minat kan. Jadi jangan sedih-sedih, jangan patah semangat, ramblang semangat kesukanan. Okay, bola menyatukan kita semua. Okay, kalau mau menyatukan lagi, paling bersatu sudah tu, jangan lupa untuk ikuti siarannya di RTM pastinya. Okay, baiklah kepada semua, teruskan dan bersama kita dengarkan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita melalui Facebook Sawah FM dan juga WhatsApp kami di 019-490-4848.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dan sudah sampai di penghujung segmen Waria Lebih Lagu Lebih Santai malam ini bersama dengan Hafrina. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani Hafrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. Apapun, diharapkan semuanya dalam keadaan sehat selalu, yang bekerja tu selamat memulakan tugasan, mungkin shift malam. Dan jadi yang sedang beristirahat tu selamat beristirahat, yang sedang menyaksikan perlawanan bola sepak sekarang ini, okey, tenang. Okey, apapun bila di mana siap kamu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak sekarang ni, mungkin ada yang duduk di kedai makan, mungkin ada yang berada di rumah ataupun di rumah kawan-kawan. Okey, balik nanti hati-hati. Dan juga kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat nanti untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Esok malam anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil, akan temani anda. Jadi teruskan menyokong Sabah FM dan kita jumpa lagi Jumaat nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: pernah dihancurkan. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
1: Nasional FM. Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku udara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda, pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucap kan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: Siti Nurhaliza.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Ana Rafali.
4: Dapat lu.
0: Saya Syahir. Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
5: Geng Burung Hantu, Hanim di sini menemani anda ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, Hanim doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Perjalanan anda dipermudahkan. Juga diingatkan kepada anda yang melalui kawasan-kawasan pembakian jalan, perlahankan kenderaan kepada 60 km/jam. Bukannya apa, supaya kita akan sentiasa berada dalam mood bersedia. Keadaan di mana jalan yang besar dikecikkan, dekat situ kita perlu berhati-hati. Ingat ya, ingat pesanan Hanim ni bukan untuk siapa, untuk anda juga. Sekarang sedang berlangsungnya perlawanan England menentang Congo. Kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan ini, boleh melalui RTM Klik. Di situ anda pergi ke RTM Klik dan tonton melalui Sukan TV RTM, TV OK. Juga boleh juga melalui Unified TV. RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala FIFA 2026. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazli. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

jam ini, ketika ini, mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama Nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama Nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini, Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kem Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini, kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Hanif ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu. Dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM, terima kasih Hanif ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanif akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanif ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, Geng Burung Hantu.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia memberi.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dadah 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Bunga larangan dari UG40 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Ita Chon, Atukoma Muh Layan Nasional FM, katanya Ipoh Mali, Princess Su. Hi guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosie Moz. Waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga Kota Baru hadir, dari Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi, salam ceria sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Geng burung hantu, waktu pagi ni kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan? Terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan. Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah. Pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: dihancurkan.
1: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertembungan gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Kree.

0: bersama sama kami di National FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Selamat pagi Amalina. Menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan. Ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kalau ketika ini Hani juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita dalam ni. Ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot. Selamat pagi. Okey, ada Nurul Hawati. Tanya saya tak takut ke? Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu juga lah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana. Saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah. Kan, kalau untuk orang berniaga waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis katanya. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai lagi, ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Poxe. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Memex, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Hon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: hati-hati. Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir, hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah, Kedah di Kubang, Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan. Ada kawasan-kawasan yang hujan dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dalam pemanduan, Hanim akan temani anda dalam Geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, nak selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, nak sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi

0: Ini kedai tenaga berdekatan. Ingat, EOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mini Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal, IPMA, mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari semua.

0: dan video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Rosalinda Ayamor. Kepada Linda-Linda di luar sana, rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun, namun dalam keterujaan itu ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Burhan tu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Berhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah bah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah. Yeah, dear.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, waliyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Saltus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سبا اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

kecil waktu ni, jangan dibuang detik tu, senilai uang waktu ni, masa berjuang nanti we, cuma makan dengan kenyang, kena mahir, susun atur gerakan bersama, bawa satu nama, tegakkan bendera, panji dikibar itu.

banting tulang, kerja keras, karena bukan mudah untuk ada di atas. Pelan-pelan bila melangkah, takut nanti tersilap parah. Lidah jaga bila bicara, takut buat badan binasa. Pelan-pelan menempuh arus.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Mandi blush lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi, 6 hingga 10 pagi.
4: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Selamat pagi, salam Malaysia Mahdani untuk edisi hari ini. Hari Khamis 2 Julai 2026, pagi ini ada Edwin dan Ikhle.
5: Ya, kami kasih kawan kamu selama 4 jam, 6 hingga pukul 10 pagi untuk ya, hari ini 2 Julai 2026.
4: Okey, jadi harapnya kamu dalam keadaan yang baik-baik sejak. Walaupun tadi pagi, subuh tadi ada England kan? Main, ada yang terus terperaksa tidur lah hari ini.
5: Belum sempat lagi saya tengok dia punya keputusan. Nanti kita kongsikan lah kan dari semasa ke semasa. Dan sekarang ini perlawanan antara apa ni, Senegal dengan
4: Belgium.
5: Okay. 2-0.
4: Rasa ini sampai ke tendangan penalti juga ni. Masih lagi terikat dua sama. Sudah walaupun sudah masa tambahan, rasanya masa tambahan yang pertama tadi. Tambah lagi 7 menit sama juga. Kali ini penalti 5-5.
5: Memang penalti lah ni. Jadi nanti kami kongsikan lagi dari semasa ke semasa. Yang penting kamu terus layan segar lah.
4: Okey, selepas ini kita kongsikan info cuaca dan juga trafik. Terus dengar Sabah FM.
5: Bagus, Pak.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Info Cuaca hari ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sudah pastilah ada ramalan pagi, petang dan malam.
2: Betul. Okey. Okay. Untuk sebelah pagi kita kongsikan di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Disandakan hujan di beberapa tempat.
1: Okey, itu ramalan pagi ini. Petangnya pula, kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau dan sandakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di Kudat, hujan di beberapa tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan petang ini, situ saja yang diramalkan tiada hujan.
2: Oh, okey. Jadi banyak tempat yang hujan dan ribut petir di beberapa tempat. Kalau sebelah malam pula, di Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi ribut petir di kebanyakan tempat. Kalau Labuan tadi sebelah petang tiada hujan kan. Kalau malam ribut petir. Okey, di pedalaman Sandakan dan juga Kudat ribut petir di beberapa tempat. Di Pantai Barat pula hujan di beberapa tempat. Wah, okay. Cuaca hari ini kira macam ekstrim jugalah.
1: Ribut itulah, petir. Sebelah petang lah yang banyak berlaku sebegitu kan. Petang dan lewat malam ataupun awal malam. Jadi mungkin itu akan berubah juga. Kalau mahu tahu perubahannya itu, tengoklah di laman Sesawang mt.gov.my.
2: Ya, ataupun dapatkan terus aplikasi MyCuaca.
1: Ya, okey. Sambil-sambil juga kita update pagi ini, perlawanan pusingan 32 untuk menentukan kedudukan ke pusingan 16. Belgium menentang Senegal. Sudah pun masuk tambahan masa yang sudah tamat tadi 90 minit. Tetapi ada tambahan masa lagi, masih lagi kekal 2 sama. Sekarang ini pun masuk minit yang ke-96.
2: Ya, betul. Masih lagi belum ada jaringan. Sekarang ini masih lagi seri lah, 2 sama. Dan kalau menurut Redwin tadi, kalau selepas 110 Edwin. Kita hari ini formal ya.
1: Baiklah.
2: Kalau selepas 110 berapa tadi minit?
1: Kalau belum juga, masih juga sama dia punya kedudukan 2-2, maka tendangan penalti 5-5 lah sebagai penentuan.
2: Begitu ya.
1: Dia macam kalau pusingan 32 ni semua kuat sama kuat bahkan. Hari itu pun ada 2-3 perlawanan sudah yang sepakan penalti itu sebagai penentuan.
2: Ya, betul. Okey, jadi Edwin milih mana?
1: Kalau ini rasanya Belgium.
2: Okeylah, saya memilih Senegal lah.
1: Senegal lah. Dan akan ditentukan dalam sepakan penalti 5-5. Tapi itu kan sepakan tu kan kita tidak boleh agak sebab dia dua-dua ada chance. Dua-dua ada peluang boleh menang.
2: Kalau Senegal menang, saya belanja kopi.
1: Wow. Okey.
2: Kalau Belgium menang?
1: Belgium menang tidak belanja apa-apa.
2: Oh, begitu ya.
1: Saya tidak offer.
2: Okey. Jadi kamu harap-harapkan Belgium kalah ya.
1: Oh iya, begitu ah. Okeylah, nanti kami update lah dari masa ke masa perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Boleh saksikanlah di TV OK sekarang ini. Dan selepas ini kita ada kongsikan juga info traffic.
2: Betul, terus layan segar Sobat FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita bermula di jalan dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini dilaporkan mengalami kesesakan lebih kurang 10 minit. Manakala di Jalan Sulaiman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan sesak. Dan sekarang ini masa yang diperlukan lebih kurang 13 ke 15 minit. Jadi rancang perjalanan anda. Manakala di Terbobon juga dilaporkan perlahan pada waktu ini 27 minit kelewatan sedang berlaku. Kalau anda menggunakan laluan Jalan Tuaran melalui Menggatal juga dilaporkan sedikit perlahan 6 minit. Ini berhampiran dengan bulatan ke Pekan Menggatal. Manakala di Jalan Tuaran Bypass setakat ini masih lagi lancar, cuma ada sedikit perlahan berhampiran dengan SMK Agama Tun Ahmad Shah 2 ke 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Di Jalan UMS dari arah UMS menuju ke Menara Kinabalu juga dilaporkan mulai perlahan sekarang ini 4 ke 5 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Kawasan sekolah di Likas juga perlahan dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 10 ke 12 minit. Lokasi berikutnya, Jalan Kolam Minintot melalui Jalan Kolam ke terus Pusat Bandaraya 5 ke 10 minit. Laluan berikutnya kita kongsikan, ini dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Dongongon juga perlahan 7 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon dilaporkan sesak 4 ke 6 minit. Di Meruntum ke KKIA dilaporkan perlahan pada waktu ini dan anda yang menggunakan laluan tersebut sekarang ini mengambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit. Okay? Berhati-hati bagi anda yang menggunakan laluan kawasan tersebut. Dan akhir sekali di laluan Pengelat Lokawi menuju ke persimpangan Meruntum di kawasan lampu isyarat itu perlahan 3 ke 5 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Okay? Itu update ataupun kemaskini trafik semasa. Kalau kamu ada apa-apa info, kemalangan, jalan ditutup, jalan diselenggara, boleh terus info ataupun hantarkan ke WhatsApp kami beserta dengan gambar 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Bukan membuli batu. Main-main saja batu.
1: Ya, memang betul. Buli boleh bermula dengan sekadar ejekan atau menakut-nakutkan. Tetapi boleh berkembang menjadi penderaan fizikal atau psikologi yang serius hingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Di Malaysia, perbuatan buli boleh dihukum di bawah beberapa undang-undang sedia ada mengikut kes berlaku di sekolah, tempat kerja dan di tempat awam. Anda yang menjadi mangsa atau melihat perbuatan buli perlu segera melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak polis.
2: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat kekal berkualiti, Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh usaha menangani kekurangan pakar perubatan. Inisiatif dilaksana termasuklah menggalakkan pegawai perubatan melanjutkan pengajian kepakaran. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki berkata, langkah itu bertujuan menarik dan mengekalkan lebih ramai pakar perubatan di negeri ini. Usaha membendung penyebaran ajaran sesat di platform media digital terus diperkukuh. Ia dilaksana dengan kerjasama rapat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri serta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia MCMC. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, semua aduan dan kandungan disyaki mengandungi ajaran sesat akan dinilai dari perspektif agama Islam sebelum diserahkan kepada MCMC untuk tindakan lanjut. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat di Ibu Negara.

Bagi mengelak penyelewangan akidah, umat Islam diingatkan sentiasa waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan ajaran tidak jelas sumber serta kesahihannya. Pengarah Jawatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS, Dato' Awang Juri Awang Tahir, turut menasihatkan orang ramai untuk merapatkan bimbingan daripada individu yang memiliki tauliah sah. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar pengubatan Islam menurut perspektif Islam di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Sehingga kini, lebih 200 pengamal perubatan Islam telah berdaftar dengan JAINS.

Tahap kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga September terus diperkukuh. Fenomena yang menyebabkan cuaca panas dan kering itu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Sabah Muhammad Taqiuddin Victor Dun memberitahu 111 kawasan hotspot dikenal pasti berisiko terbakar. Beaufort dan Kudat antara daerah diberi perhatian khusus berikutan kekerapan berlaku kebakaran. Sekian berita tadi disunting Zahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Lisi Madani dan salam hormat.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikhle pagi ni. Kami pun menyaksikan perlawanan Belgium dan juga Senegal. Memang penuh drama lah kan, Ikhle?
2: Ya, betul.
1: Kanan sikit, terus macam injured, macam kan, cedera.
2: Diorang macam sengaja-sengaja saja ni kasih lambat-lambat. Betul. Kena penalti tadi kan?
1: Betul.
2: Tertendang sikit, tapi kena penalti lah. Tapi lama, betul diorang mau menendang. Jadi nanti kami update, jangan jadi diorang tendang masuk gol. Time-time kami mau kongsikan mutiara kata ni ya.
1: Okey.
2: Aduh.
1: Jadi kita kongsikan lah kan. Untuk hari ini.
2: Okey, hari ini kata-kata yang kita pilih adalah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya gol, kata dia tu.
1: Gol. Itulah saya bilang tadi, kenapa lah tim kita bercakap dia mau kasih gol kan?
2: Ayo.
1: Tadi kita tunggu lama, belum lagi dia sepak-sepak. Ini bermakna Belgium berjaya menjaringkan tambahan 1 gol 3-2. Maka dengan itu Belgium berpotensi untuk marah ke pusingan 32. Pusingan 16.
2: Ada 5 minit lagi, okay.
1: Tapi itu rasanya bila-bila masa saja pengadil akan tiup whistle penamat.
2: Ya, tapi kalau Senegal kalah ni memang save lah duit untuk belanja si Edwin dan kopi.
1: Ya bilang kan.
2: Sudah kena janji kan. Okay lah, kami kongsikan mutiara kata ya. Sambung balik. Okay, mutiara kata untuk hari ini, jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segala. Tapi kita bersyukur kerana kita mensyukuri apa yang ada.
1: Betul, okay? Jadi jangan merungut, jangan mengeluh sejak. Yeah. Tapi cubalah kita bersyukur apa yang kita ada. Sebab kadang-kadang apa yang kita ada ni, sikitkah banyakkah, belum tentu orang lain itu pun ada.
2: Ya, betul. Kita ingat saja mungkin ada orang yang tidak sihat, tapi kita sihat. Kita bersyukur apa yang ada ya.
1: Betul.
2: Jadi semoga hari ini kita mulakan dengan hari yang penuh bersyukur.
1: Yes, itu yang kita mau.
2: Bersyukur kalau Belgium menang ya.
1: Baiklah, yang terakhir ini dia lagu Didi alias Tap Tap Love.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah. Cheers.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Selamat Kopi Ikle, sebab Belgium berjaya menjaringkan gol tambahan di saat-saat ataupun minit yang terakhir. Betul-betul terakhir lah tadi kan.
1: Wow. Kalau Belgium tadi kalah kan memang membawa sejarah juga lah kan. Sebab apa ni, Senegal ni antara bukan pilihan juga kan. Bukan pasukan pilihan juga. Jadi kalau Belgium marah, kalau kalah tadi memang membawa sejarah lah.
0: Memang Piala Dunia kali ini lain dari yang lain lah kan.
1: Betul, okay. Tapi Belgium menang. Tahniah
0: Belgium berjaya marah. Saya tidak sokong mana-mana, cuma itu anggaran saja.
1: Betul, itu kami anggaran kerja itu. Tapi tanya, selamatlah semuanya Kopi ya.
0: Betul kan? Kerana berjaya marah ke pusingan 16, Senegal tersingkir untuk perlawanan Piala Dunia 2026. Tapi okey lah ya, itu. Tadi itu memang sengit juga lah kan?
1: Sangat sengit. Dua-dua pasukan pun memang memang perlawanan yang sangat sengit. Betul. Dan juga kalau kita tengok tadi banyak penalti dia kan? Itu yang penalti membuatkan Belgium ada masa lagi lah untuk mengubah strategi.
0: Okey, itu perlawanan yang sudah pun selesai. Nanti lepasnya adalah perlawanan, nantilah kita kongsikan dari masa ke masa. Yeah. Tapi sekarang ini kita mau kasih tahu ada kerja yang gajinya sangat-sangat lumayan dan kerjanya itu pun macam tidak masuk akal.
1: Tidak masuk akal. Ha. Selama ni kan dia macam lalu-lalu di FYP sejak kan. Apa ni, betulkah Zuni dia hire orang, dia lantik orang untuk menjadi haiwan di zoo tu. Maksudnya untuk memakai kostum.
0: Kostum lah.
1: Itulah. Dan melayan apa ni, zoo tau.
0: Okay.
1: Dia melayan pengunjung-pengunjung di situ. Dah tahu lah manusia yang datang ke situ untuk mengunjungi zoo tersebut, tahu kah tidak dia ni sebenarnya orang atau tidak. Kalau sebelum ni limpas-limpas di FYP itu kan, kita macam betul kah tidak. Sebenarnya ada ya.
0: Okay. Dan ditawarkan gajinya sangat-sangat lumayan.
1: Sangat lumayan. Ini berlaku di Beijing, sebuah zoo di wilayah tengah China mencuri perhatian kerana menawarkan pakej gaji lumayan mencecah 100 ribu yuan yang kalau kira-kira dalam ringgit Malaysia 60 ribu setahun ya.
0: Woi, lumayan 60 ribu setahun.
1: Lebih kurang 5 ribu sebulan lah. Kepada individu yang sanggup berkeliaran di kawasan zoo dengan memakai kostum beruang hitam.
0: Oh, dia maksudnya macam jadi maskot zoo lah bani kan. Yeah. Jalan sana sini, bergambar, bawa selfie begitu.
1: Betul.
0: Okey je, itu bukannya penat juga pun.
1: Bukan penat, tapi masalahnya kita mau datang sini, kita mau tengok spesies tu tau. Tapi ini dia manusia.
0: Jadi iklan jawatan kosong itu dikeluarkan oleh zoo hidupan liar yang terletak di kawasan tersebut mencari individu. Dia ada syarat.
1: Yep.
0: Dia kena berusia 18 tahun ke atas dan juga mesti yang pandai berinteraksi lah dengan pengunjung.
1: Iya.
0: Dan menyifatkan kostum berkenaan sebagai lembut

0: Namun tidak mendedahkan sama ada ia dilengkapi dengan sistem pengudaraan ataupun kipas yang ada di dalam kostum. Yalah, kalau dalam kostum dalam berapa jam tu, berpeluh juga tu, panas juga walaupun tak nampak muka kan.
1: Betul, menurut perkongsian ini kan, calon yang berjaya perlu bekerja selama 6 jam sehari pakai kostum tersebut dan diperuntukkan cuti sebanyak 4 hari sebulan.
0: 4 hari okey lah, 4 hari off day.
1: Enam jam bekerja, 4 hari sebulan. Macam kerja biasa je tu kan, macam office hour juga.
0: Okay.
1: Tapi ada satu syarat dia. Pekerja tersebut tidak dibenarkan bercakap dan hanya boleh mengeluarkan bunyi dengkuran. melainkan dalam situasi kecemasan lah. Tolong!
0: Okay. Dan mereka juga perlu menerima makanan ataupun minuman yang diberikan oleh orang ramai.
1: Yeah.
0: Oh, maksudnya dia terima tapi tidak tahu dia makan ke tidak kan, sebab dia pakai kostum kan.
1: Betul lah, pasal dia tak boleh mendedahkan dia ni manusia.
0: Okay.
1: Kecuali dalam situasi kecemasan.
0: Takkanlah orang dah tahu dia itu kostum kan, beruang kan. Itu manalah dia dikasih biar
1: kalau tengok gambar ni kan betul macam beruang.
0: Mungkin dia ada satu waktu tertentu tu dia kena berlakon lah menjadi beruang di dalam sangkar. Tetapi sebenarnya dia tidak mau tipu juga sebab dia tahu orang tu pakai kostum kan. Takkanlah dia di situ sangkar berlakon
1: untuk
0: jadi beruang.
1: Untuk budak-budak boleh lah kali tapi ini namanya menipu lah bang.
0: Okay, tapi yang penting gajinya lumayan.
1: Ya, yang penting gaji tu. Kalau saya dibayar untuk itu, untuk berkeliaran sejak di zoo selama 6 jam tapi panas sekali
0: Jelah kan 6 jam dalam kostum tu. Kalau panas waktu tu waktu panas memang berpeluh juga.
1: Ya, berpeluh jugalah. Tapi kalau 5,000 sebulan untuk itu kamu sanggup ke tidak?
0: Okey. Itu cerita dari luar negara. Selepas ini kita akan bawakan perkembangan berita dalam dan juga luar negara dalam Utama 7 Pagi.
1: Ya, terus sejalah yang segar Sabah FM.
0: Lebih menyegarkan.

80,000 pengguna manfaat budi diesel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah, mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat, terutama yang ulang-alik guna diesel, dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penjimatannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Calculator Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Siskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan.
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright. Satu lagi, of course you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi tu dah memudai dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda tu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menubuhkan pembinaan prakarsa digital yang enggak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lumut, disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Pernikahan anda perlukan lebih pelanggan? Mau jenama anda dikenali ramai?
1: Iklankan di RTM Sabah. Kami mempunyai ribuan pendengar setiap hari dan mereka akan menjadi pelanggan anda.
0: Dengan pakej pengiklanan yang fleksibel dan harga berpatutan, kami membantu anda untuk mencapai lebih ramai pelanggan dengan cara yang berkesan.
1: Jangan tunggu lagi. Hubungi kami sekarang di talian 088-712-344 sambungan 1116 untuk info lanjut.
2: What's up, kami
3: Foresight Music.
2: Kami dengar Sabah.

0: 것.
1: 인포 트래픽 디스거 사바 FM.
2: 바이 kita kongsikan info traffic untuk jam sekarang ini 7:19 pagi. Untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Pengalat menuju ke pusat Bandaraya Kota Kinabalu, ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 6 minit. Manakala di Pan Borneo Highway menuju ke Putatan akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Di Meruntum ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 18 hingga ke 20 minit. Ini sehinggalah di berhampiran dengan simpang KKIA, dan KKIA menuju ke Tanjung Aru lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Seterusnya juga kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Penampang Papar lama menuju ke pusat bandaraya, mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Di Jalan Penampang Tambunan ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan. Di Jalan Penampang ketika ini juga perlahan menuju ke persimpangan Jalan Lintas, akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit masa pemanduan. Seterusnya di Jalan Bertingkat Tanjung Aru ketika ini juga perlahan, mengambil masa lebih kurang 2 hingga ke 4 minit masa pemanduan. Jalan Lintas ketika ini mengambil masa 3 hingga ke 4 minit menuju ke pusat bandaraya. Berikutnya di Jalan Kolam akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 9 hingga ke 12 minit menuju ke pusat bandaraya. Dan seterusnya di Jalan Kolam Penampang berdekatan dengan Tun Fat Stevens juga agak perlahan, ketika ini akan mengambil masa pemanduan 10 hingga ke 15 minit. Berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran. Jalan Tuaran ketika ini juga agak perlahan, 6 hingga ke 7 minit masa pemanduan anda. Manakala di Jalan Tun Fuad Stevens menuju ke Masjid Bandaraya, mengambil masa 6 hingga ke 8 minit. Dan berikutnya kita kongsikan pula di Jalan Tuaran Bypass. Jalan Tuaran Bypass ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Dan di Jalan Tuaran Bypass berhampiran dengan simpang masuk ke SMK Bandaraya, satu kemalangan dilaporkan. Ini untuk anda yang menuju ke pusat bandaraya, dilaporkan 43 minit yang lepas dan mengakibatkan laluan ini agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 10 minit masa pemanduan. Jadi kita harapkan semuanya berjalan lancar, dan jika anda ada alternatif jalan yang lain, gunakan alternatif jalan yang lain. Di Jalan UMS pula ketika ini juga agak perlahan, dari Wan Borneo menuju ke Menara Kinabalu, mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Di Tobobon ketika ini, oleh kerana ada satu kemalangan berlaku di SMK Simpang Bandaraya, SMK Bandaraya di Jalan Tebobon juga agak perlahan ketika ini, akan mengambil masa lebih kurang 12 hingga ke 15 minit. Okey, berikutnya di Jalan Tumpuan yang lain pula, di Jalan Politeknik ketika ini menuju ke Pusingan Bulatan, mengambil masa 6 hingga ke 7 minit. Dan berikutnya di Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah, mengambil masa lebih kurang 44 sehingga 50 minit masa pemanduan anda. Seterusnya untuk anda yang menggunakan laluan berikutnya di tumpuan seterusnya, ini berhampiran dengan, ini adalah di Jalan Telipuk ketika ini sedikit perlahan, di Pekan Telipuk sedikit perlahan, mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 10 minit masa pemanduan. Okey, seterusnya di tumpuan seterusnya di Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran ketika ini mengambil masa 9 hingga ke 10 minit. Dan setakat itu info trafik yang dapat kita kongsikan untuk di jam sekarang ini 7.24 minit pagi. Jika ada sebarang perkongsian untuk info trafik di laluan yang anda sedang lalui, kongsikan kepada kami di 0194904848. Selamat dengan pemanduan anda, hati-hati di jalan raya.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: tua kawal tekanan darah. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Kekalkan berat badan yang normal. Amalkan pemakanan sihat. Berhenti atau tidak merokok. Dapatkan tidur yang cukup dan berkualiti. Kurangkan pengambilan garam kepada satu paras sudut teh sehari. Hadkan atau elakkan pengambilan minuman beralkohol. Kurangkan tekanan atau stres. Gaya hidup memainkan peranan penting dalam mengawal tekanan darah.
1: Segar Sabah FM bersama Gil Pagi, 6 hingga 10 pagi.
2: Kita kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini 2 Julai 2026. Sudah semestinya perkembangan tempatan di negeri Sabah.
3: Ya, okey, kita mulakan ini mengenai syarikat-syarikat penerbangan meningkatkan kapasiti penerbangan bagi laluan Shanghai Kota Kinabalu menjelang musim kemuncak pelancongan musim panas yang didorong oleh peningkatan permintaan perjalanan dari China yang merupakan antara pasaran sumber pelancong antarabangsa utama Sabah. Dan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah iaitu Datu Jafri Arifin berkata peningkatan kapasiti penerbangan itu mencerminkan momentum pasaran yang kukuh serta permintaan berterusan daripada pelancongan China, dan pengembangan berterusan perkhidmatan penerbangan ini menunjukkan keyakinan yang jelas terhadap Sabah sebagai destinasi pilihan pelancong dari China, dan juga ini mencerminkanlah perkembangan positif dalam pemulihan dan pertumbuhan sektor pelancongan kita di Sabah.
2: Okey, berikutnya ini pula berkenaan dengan pengurusan hutan. Sabah bakal memikul tanggungjawab lebih besar dalam pengurusan alam sekitar di bawah Perjanjian Malaysia 1963 dengan fasa pertama pemindahan kuasa dijangka dilaksanakan sepenuhnya pada November tahun ini. Menteri Kepkas Dato' Jafri Arifin menyatakan kerajaan negeri sedang membuat persiapan bagi peralihan itu menerusi penggubalan undang-undang baharu, garis panduan kawal selia, sistem digital serta program pembangunan keupayaan teknikal. Dan penurunan kuasa itu akan dimulakan dengan pengurusan sisa terjadual sekaligus menandakan langkah penting ke arah kawalan yang lebih besar oleh kerajaan negeri dalam tadbir urus alam sekitar, dan ia akan bermula dengan langkah ini dan disokong melalui penggubalan undang-undang serta garis panduan yang baharu. Jadi persediaan itu bukan saja melibatkan pembaharuan undang-undang, malah merangkumi pembangunan sistem pengurusan berasaskan permohonan dalam talian serta program meningkatkan kecekapan teknikal pegawai kerajaan dan pemain industri bagi memodernkan pentadbiran alam sekitar.
3: Ya, okey, itu untuk tadbir urus hutan. Dan ini pula mengenai restorasi Lower Kawak, perkuku habitat orang hutan, Puli Biodiversity Sabah lah. Dan kawasan hutan yang suatu ketika dahulu musnah akibat kebakaran besar ketika fenomena El Nino dan aktiviti pembalakan kini kembali menghijau menerusi projek pemulihan hutan habitat orang hutan di Lower Kawag, iaitu Hutan Simpan Ulu Segama Malua. Dan inisiatif yang dilaksanakan Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Sabah JPS itu bertujuan memulihkan kawasan hutan terosot bagi meningkatkan kualiti habitat orang hutan selain memperkuku usaha pemeliharaan biodiversity di Sabah. Dan pegawai pemeliharaan hutan JPS Jakli Ambrose berkata kira-kira 90% daripada 6,000 hektar kawasan di hutan itu mengalami degradasi akibat kebakaran besar ketika fenomena El Nino pada tahun 1983, 1997 dan 1998. Selain aktiviti pembalakan intensif yang dijalankan antara 1980 hingga 2007.
2: Okey, baik, dan akhir sekali ini berkenaan dengan 38 kesatuan sekerja di Sabah menerima grant berjumlah RM310,000 di bawah program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja bagi tahun 2026 bagi memperkukuh tadbir urus organisasi pembangunan kepimpinan dan peningkatan kemahiran ahli kesatuan sejajar dengan agenda pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Majlis penyampaian geran itu disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman dan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jih Haji Nur menyatakan geran berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan dalam melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran, produktif dan berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi Sabah yang semakin berkembang. Dan usaha memperkukuh modal insan menerusi latihan kemahiran, peningkatan kemahiran iaitu upskilling, latihan semula, reskilling serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET amat penting bagi menyediakan rakyat Sabah untuk peluang pekerjaan bernilai tinggi yang diwujudkan hasil pelaburan baharu dan pertumbuhan industri strategik.
3: Wow, okey, itu empat yang menarik yang dapat kita kongsikan untuk hari ini dalam akhbar.
2: Yeah.
3: Dan selepas ini kita akan kongsikan banyak lagi info yang menarik. Pastikan kamu terus layan Segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan.

0: tips penggunaan internet untuk kanak-kanak. Ambil tahu tren terkini teknologi dan media sosial serta ciri-ciri keselamatan. Galakkan anak-anak menggunakan sepenuhnya keupayaan internet untuk meraih manfaat serta menyumbang secara aktif. Jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama, bincang mengenai laman web yang boleh dan tidak boleh diterokai. Gunakan perisian terhad dan ciri-ciri keselamatan. Bersama manfaatkan kemudahan internet.
1: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Iqlair pagi ini. Ramai yang bangun awal tadi sebab menyaksikan perlawanan Belgium dan Senegal. Dan sekejap saja nanti 8 pagi, USA, tuan rumah pula, akan bersaing menentang Bosnia dan Herzegovina.
1: Wow, okay. Itu pukul 8 pagi nanti. Dan pastikan anda sudah pun dapatkan aplikasi RTM Klik, kerana ianya percuma untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung melalui TV OK ataupun Sukan Plus.
0: Betul, untuk perlawanan USA menentang Bosnia berlangsung di Sukan Plus. Grandstandnya sudah pun bermula. Dan langsung juga pada waktu ini, pemain sudah pun masuk ke padang untuk sesi pemanasan badan. Dan juga kejap lagi adalah acara seperti nyanyian lagu kebangsaan dan juga kick off-nya 8 pagi ini.
1: Iya, okey, kami akan kongsikan jugalah perkembangan dari semasa ke semasa. Dan juga mungkin semalam ada yang baru mau tidur balik lah ni kan, sebab tengok bola tadi pagi juga.
0: Dari England sampai ke Belgium tadi kan.
1: Pukul 1 pagi ke tadi tu?
0: Ya, belum tidur-tidur.
1: Belum tidur-tidur. Jangan pula MC pagi ya. Sebab tadi pagi tidak tidur, lepas tu pagi MC pula.
0: Karena tahu tu, bos tahu tu kenapa kau MC.
1: Demam bola kan. Okay, juga kita mau kongsikan mengenai ini, Edwin. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP telah menutup semua kaunter penerimaan bayaran caruman perisitan di seluruh negara. Walaupun kaunter untuk khidmat nasihat dan juga urusan lain beroperasi seperti biasalah, pembayaran tunai atau fizikal tidak lagi diterima di kaunter cawangan.
0: Okay, jadi perlu ambil maklum, kerana ini bermula kemarin 1 Julai.
1: Betul.
0: Ada kaedah alternatif yang disediakan untuk membuat pembayaran caruman. Yang pertama, boleh guna alternatif seperti secara dalam talian, menggunakan aplikasi KWSPI account. Lepas tu boleh juga diakses melalui portal perbankan internet bank yang dilantik.
1: Ya, okey, senang saja sekarang, semuanya di hujung jari saja. Jadi ambil maklumlah bahawa perkhidmatan yang apa ni menerusi seperti pembayaran apa ni secara dalam talian yang disediakan di iAccount itu tidak lagi disediakan di kaunter lah.
0: Okey.
1: Mau turun sekarang ini iAccount juga.
0: Betul. Sekarang ni pun kalau kita mau berurusan dengan bank kan, banyak dipermudahkan, hanya muat turun aplikasi bank tersebut, berurusan di situ je, mau pindahkan duit kah, mau apa lagi ya, pembayaran kah, semuanya boleh dibuat secara dalam talian. KWSP pun ke arah begitu sudah untuk memastikan, ialah takut ada bawa duit tunai banyak tu kan.
1: Betul.
0: Itu bahaya tu kalau pergi KWSP dengan kuantiti yang banyak.
1: Banyak kan.
0: Jadi lebih selamat guna dalam talian.
1: Ya. Okey, kalau ada yang senang, gunakan yang senang.
0: Ya. Okey.
1: Okey, pukul 8 nanti kita akan dapat ikuti pula berita utama hari ini Sabah FM, dan antara tajuk-tajuk berita utama pagi hari ini.
0: Sabah perkukuh usaha tangani kekurangan pakar perubatan dan juga usaha bendung ajaran sesat di media digital di Pergiat.
1: Ya, bersama dengan Magdalena Depol pada pukul 8 pagi nanti yang disunting oleh Sahira Samain.
0: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh usaha tangani kekurangan pakar perubatan. Usaha bendung ajaran sesat di media digital dipergiat. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat kekal berkualiti, Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh usaha menangani kekurangan pakar perubatan. Inisiatif dilaksana termasuklah menggalakkan pegawai perubatan melanjutkan pengajian kepakaran selain menambah kotal hadiah latihan persekutuan serta menyediakan bayaran insentif penempatan pedalaman dan tuntutan perpindahan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu bertujuan menarik dan mengekalkan lebih ramai pakar perubatan di negeri ini, sekaligus memastikan rakyat terus mendapat akses perkhidmatan kesihatan berkualiti, mampan dan saksama. Kerajaan sedia mempertimbangkan penerbitan laporan berkala bagi projek pembangunan utama mengikut Parlimen sekiranya terdapat keperluan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan ketelusan dan accountability projek pembangunan yang dilaksana. Selain menjamin projek disiapkan mengikut jadual ditetapkan demi manfaat rakyat, mengulas cadangan supaya maklumat berkenaan dipaparkan secara dalam talian, beliau berkata perkara itu akan diteliti dengan mengambil kira sensitiviti maklumat rasmi. Usaha membendung penyebaran ajaran sesat di platform media digital terus diperkukuh. Ia dilaksana dengan kerjasama rapat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri serta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia MCMC. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, semua aduan dan kandungan disyaki mengandungi ajaran sesat akan dinilai dari perspektif agama Islam sebelum diserahkan kepada MCMC untuk tindakan lanjut, termasuk menyekat atau menurunkan kandungan di platform seperti Meta, TikTok, WhatsApp dan Threads. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat di Ibu Negara. Menurutnya, Malaysia turut bekerjasama dengan Indonesia, Brunei dan Singapura menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura bagi menyelaras usaha memelihara akidah dan mengekang penyebaran ajaran menyeleweng di rantau ini. Bagi mengelak penyelewengan akidah, umat Islam diingatkan sentiasa waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan ajaran tidak jelas sumber serta kesahihannya. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins, Datuk Awang Juri Awang Tahir turut menasihatkan orang ramai untuk mendapatkan bimbingan daripada individu yang memiliki tauliah sah. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar pengubatan Islam menurut perspektif Islam di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Lebih 300 peserta menghadiri seminar itu yang bertujuan meningkatkan kefahaman pengamal perubatan Islam mengenai etika dan syariah. Sehingga kini lebih 200 pengamal perubatan Islam telah berdaftar dengan Jahins. Pegawai dan anggota Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS diingatkan sentiasa mengekalkan disiplin kerja serta tidak menyalahgunakan kemudahan cuti sakit. Tegas Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain, tindakan tata tertib akan dikenakan terhadap pegawai yang didapati menyalahgunakan cuti sakit, manakala laporan polis akan dibuat terhadap klinik swasta yang mengeluarkan sijil sakit secara tidak sah. Menurutnya, budaya cuti sakit bagi mengelak bertugas selepas ditegur pegawai atasan perlu dihentikan kerana menjejaskan disiplin dan kelancaran operasi agensi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.